Ya insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat karunia taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah zuhur berjamaah pada hari ini. Salawat salam senantiasa semoga terlimpahkan dan dicurahkan oleh Allah Ta'ala kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya dan semua umatnya yang istiqamah dengan ajaran beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Zulqa'idah, bulan salah satu, bahkan dia adalah bulan yang pertama dalam rangkaian 4 bulan haram, Al-Ashhurul Hurum, dimulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian ada satu bulan yang nyempil antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban, itu adalah bulan Rajab. Bulan Dzulqa'dah ini orang kaum muslimin berbondong-bondong ya, sudah mulai berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Haji bagi masyarakat Indonesia merupakan impian yang mewah, impian bagi semua muslim, bahkan tidak peduli harus dengan syarat istita'ah. Ya, karena kita tahu ayatnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mungkin dulu kita memahami makna man istata'a ilaihi sabila adalah pada tahun dia akan berniat berangkat ibadah haji itu dia harus sudah memiliki harta yang cukup untuk membiayai perjalanan ibadah haji sebelumnya, pada saat berlangsung ibadah itu dan sesudah kepulangannya, termasuk nafkah buat keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Itu dulu kita memahami syarat istita'ah begitu, ya kan? Man istata'a ilaihi sabila. Tapi dengan kemudahan orang mendaftar, tapi tentu saja dengan sistem antrian, siapapun walaupun pada tahun itu dia belum sanggup, belum mampu sebenarnya, tapi dia sudah bisa mendaftar untuk mendapatkan kuota sambil menunggu ya, 10, 20 tahun, 30 tahun itu sampai genaplah istita'ah itu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin izinkan saya untuk menyampaikan tentang haji ini dari perspektif yang tidak biasa atau jarang disinggung oleh para mubaligh. Itu apa? Tentang perdamaian global. Pesan ibadah haji untuk perdamaian dunia. Biasanya kita kalau ceramah, ya ceramah pelepasan jamaah haji, ada istilahnya kalau di kalangan Nahdiyin itu walimatus safar. Kalau di Muhammadiyah macam-macam tergantung daerahnya, tapi gak pakai istilah walimatus safar. Kemarin saya ngisi di Kabupaten Karanganyar, KBIHU Muhammadiyah itu istilahnya mangayu bagyo. Nah itu sesuai lah dengan tradisi Jawa ya. Mangayu bagyo itu artinya ikut senang, bahagia mengiringi, melepas kepergian jamaah haji. Biasanya dalam ceramah pelepasan ibadah haji ini ya hanya disinggung tentang pertama rukunnya, kemudian manasiknya, urutannya, kemudian persiapan-persiapannya, mentalnya, fisiknya, ruhiyahnya, spiritualnya, lalu kemudian menyinggung tentang motivasi agar kita mendapatkan haji yang mabrur, kiat-kiatnya, kira-kira begitu ya. Karena Nabi SAW bersabda, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jaza'un illal jannah. Kita semua sudah tahu, kalau mau mendapatkan materi seperti itu, silakan tinggal search di Google, di YouTube, oh banyak yang begitu. Kalau saya ingin menyinggung hal yang lain, yang berbeda, bagaimana haji ini
membawa pesan perdamaian dunia, perdamaian dari individu, perdamaian hati seorang hamba ketika dia bisa berdamai dengan sang pencipta, berdamai di dalam keluarganya, perdamaian di dalam lingkungan bangsanya, negaranya, bahkan menciptakan tatanan dunia yang damai. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang setiap tahun ya, jamaah dari Indonesia ini ada 200.000. Di tengah lautan jutaan manusia yang menjalankan ibadah haji setiap tahun. Itu enggak mudah ngurus orang ratusan ribu bagi satu negara, apalagi jutaan orang ya, dari kurang lebih 150 negara di dunia ini yang mengirimkan jamaah hajinya. Apalagi panitia pusatnya itu pemerintah Arab Saudi. Ya. Itu kalau bukan ibadah haji, mengumpulkan manusia jutaan dengan berbagai latar belakang, rasnya, budayanya, warna kulitnya, adat istiadatnya, bahasanya, itu gak ada yang akan sanggup. Ya. Siapa yang bisa sanggup menyediakan prasmanan makanan untuk jutaan jamaah itu? Kalau itu diserahkan kepada satu panitia. Dan keamanan saja. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin. Dia jalla jalaluhu Subhanahu wa taala sebagai pengundangnya. Inisiatornya adalah Allah melalui lisannya baginda Nabi kita Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi katsira. Wahai Ibrahim, kumandangkanlah azan. Jadi yang azan itu sebenarnya bukan cuma salat. Haji itu ada kumandang azannya, cuma ya tidak dipakai untuk apa namanya azan. Mungkin ada sebagian tradisi di masyarakat ya, orang melepas jamaah haji keluar dari rumahnya diazanin gitu. Nah, ini saya nggak tahu dalilnya itu. Mungkin ya, mungkin ini ngambil dianalogikan dengan azannya Nabi Ibrahim. Tapi kan kita harus merujuk kepada praktek Nabi SAW. Wa adzin finnas, kumandangkan azan. Sekali itu kumandangkan azannya, gak ada manusia yang mendengarkan, gak ada orang yang menyaksikan pada saat Nabi Allah Ibrahim di Jabal Abi Qubais berdiri memandang Ka'bah, kemudian dia mengumandangkan azan haji, ayyuhan nas hajju ila hadal bait, wahai seluruh umat manusia, pergilah berangkat menunaikan haji ke rumah Allah ini. Subhanallah. Allah yang kemudian menyampaikan kumandang azan itu sampai ke setiap hati orang-orang yang beriman. Mereka yang memiliki niat, tekad yang ikhlas dan tulus karena Allah untuk sampai memenuhi panggilan Allah melalui lisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini mukjizat dari Allah, luar biasa. Panggilannya Nabi Ibrahim, kumandang azannya itu dimasukkan ke dalam hati setiap muslim sehingga dia merasakan rindu. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kami, kata Allah, telah menjadikan bait ini, rumah ini, Ka'bah ini, Baitullah ini, mathabatan lin-nasi, menjadi tujuan bagi seluruh umat manusia. Menjadi tumpuan harapan. Untuk apa? Mendapatkan keamanan. Baik, kalau kita lihat ayat-ayat tentang Baitullah dalam Al-Quran itu selalu identik dengan apa? Amnan, keamanan. Ini fenomena yang jarang diungkap oleh kita. Betapa keamanan haji ini dijamin oleh Allah dan terbukti setiap tahun. Sepanjang perjalanan umat manusia sampai akhir zaman. Kecuali tentu saja ada yang ingin membuat kerusakan di muka bumi, ingin membuat ilhad di tanah suci, sehingga menyebabkan ibadah haji itu tidak bisa terselenggara dengan baik. Ya.
Tapi juga di tengah perang seperti ini, perang yang disebut oleh Donald Trump, terakhir dia bikin apa itu? Cuitan ya di trust, social trust Presiden Trump itu, dia bilang perang Iran ini cuma disebut sebagai Iran excursion. Jadi cuma ya perang jalan-jalan lah, perang main-main kira-kira. Padahal kita dampaknya dari perang ini 40 hari itu dahsyat. Ya. Bisa mengganggu nadi perekonomian dunia itu. Ya, tapi kalau Donald Trump ini sesuka hatinya aja bilang itu cuma baru tahap main-main aja ya. Belum serius itu katanya. Iran excursion. 1,5 bulan itu ditulis nih. Di apa? Lini masa dia. Bapak yang dirahmati Allah, di tengah situasi perang ini, mari kita menghadirkan pesan perdamaian dari ibadah haji. Selalu dikaitkan oleh Allah. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Satu. Yang kedua apa? Fihi ayatum maqami Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Aman orang yang memasuki Mekah itu. Wa man dakhalahu kana amina. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Satu diantaranya adalah makam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berpijak untuk membangun Ka'bah yang sekarang masih kita saksikan bukti fisiknya ada di pelataran di sahan Masjidil Haram di depan Ka'bah, di depan Baitullah. Bahkan kita disunnahkan oleh Rasul untuk sholat setelah tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, tawaf ifadah, baik itu tawaf sunnah, tawaf umrah, tawaf ifadah, dan tawaf-tawaf lainnya, sunnah kita salat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Salat di maqam Ibrahim. Menghadap kiblatnya tetap ke Ka'bah, tetapi kita salatnya di belakangnya maqam Ibrahim. Bukan untuk menyembah telapak kaki Nabi Ibrahim, tapi untuk mengingatkan kita, kalau tidak ada telapak kaki ini, maka tidak ada titik tauhid. Tidak ada perjuangan manusia untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda kita syukur kepada Allah dengan salat 2 rakaat di makam Ibrahim. Apa yang dibaca untuk menepis dan menghilangkan subhat bahwa kita salat di makam Ibrahim adalah untuk mengkultuskan Ibrahim, untuk memuja Nabi Ibrahim. Tidak. Maka yang dibaca ketika salat 2 rakaat sunnah itu di makam Ibrahim adalah apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu haji ini lebih dari sekedar ritual. Dia adalah miniatur atau simulasi, kalau kita mengatakan, boleh mengatakan simulasi dunia tanpa konflik. Ya. Di mana tidak boleh ada kekerasan yang menggantikan siklus agresi dari lisan hingga fisik. Fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj. Konflik, perang besar itu biasa dimulai dari kata-kata, perang kata-kata. Konflik verbal. Maka Al-Quran memulainya, faman farada fihinnal hajja fala rafath. Orang yang menunaikan ibadah haji, dia harus jaga lisan. Tidak boleh keluar kata-kata kotor. Istilah-istilah kotor. Wala fusuq, tidak boleh keluar dari pengamalan agama. Kefasikan. Wala jidal, tidak boleh ada perdebatan, perselisihan. Konflik verbal ini bisa menyulut ya, disintegrasi. Hati-hati dengan mulut kita. Hati-hati dengan mulut kita. Jangan kita mudah mengumbar kata-kata yang dapat menyakiti orang lain, memberikan stigma kepada orang lain, kepada kelompok lain. Berbeda pandang dalam menyikapi masalah-masalah nasional, masalah politik, ekonomi di dalam negeri, kita juga harus menjaga kesantunan dan adab dalam berkata-kata. Ya. Jangan kedepankan emosi. Ini pesannya dari haji. Banyak, ya, ini kita sudah lelah, sudah capek, terbelah bangsa ini.
Gara-gara apa? Karena perang, konflik verbal. Ya. Semua diawali dari lisan yang bengkok. Kemudian membuat hati kita menjadi kotor. Kemudian hati kita dipenuhi dengan dendam kesumat, dipenuhi dengan buruk sangka, dipenuhi dengan caci maki. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka kita harus perbaiki ini. Haji mengingatkan kita, jangan sekali-kali memulai konflik dari hal-hal yang kecil seperti ucapan. Tanpa diskriminasi juga haji itu, gak ada diskriminasi. Semua pakai pakaian yang sama, semua melantunkan talbiyah yang sama, melaksanakan ritual apa manasik yang sama. Ya. Semua sudah ada aturan mainnya, SOP-nya. Semua merujuk kepada SOP dari Allah, sehingga apa? Semua tunduk hatinya kepada Allah, sehingga lahirlah kedamaian dalam ibadah haji itu. Tidaklah ada lagi permusuhan karena perbedaan ras, perbedaan golongan, perbedaan kelompok, perbedaan partai, perbedaan ormas, dan lain sebagainya. Hanya haji yang sanggup menciptakan kedamaian ini. Luar biasa. Makanya orang kalau pulang haji, kembali ke tanah air, ya udahlah, perdamailah. Gak usah kita hidupkan asabiyah jahiliyah. Asabiyah, fanatisme kelompok, keormasan, fanatisme partai. Partai itu hanya alat saja. Ormas itu hanya alat perjuangkan Islam. Kita boleh berbeda dalam rincian praktek ibadah, tetapi kita semua adalah sebagai hamba Allah satu di hadapan Allah, setara di hadapan Allah, sebagaimana tergambar dalam manasik ibadah haji. Ada keadilan sosial, pesannya adalah bagaimana menghancurkan dominasi dan keserakahan diri kita. Pesan haji itu apa? Ya. Dalam ayat liyashadu manafi'alahum wa yadhkurusmallah. Kemudian apa? Wa dhkurullah fi ayyamin ma'dudatin 'ala. Ya. Mimbahimatil ada perintah untuk menyembeli hadyu. Ya. Mimbahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Tsumma liyaqdu tafatahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil 'atiq. Jadi ini ibadah haji ini luar biasa. Ada dunia, satu-satunya dunia yang penuh dengan kedamaian tanpa ada konflik, tanpa ada diskriminasi, ya, tanpa ada kecemburuan sosial, bahkan menghadirkan keadilan sosial. Ini hanya ibadah haji, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bisa dimaklumi kalau misalkan ada ya sekarang ada perdebatan tentang fatwa penyembelihan dam, ya. Apakah wajib di tanah suci atau boleh di tanah air? Ya, para ulama berbeda pendapat. Tapi Mesir, Turki sudah sejak lama mengalihkan penyembelihan dam itu di negara masing-masing atau di negara yang banyak konflik, banyak fakir miskinnya, supaya lebih efektif. Kalau menyembelih dam di tanah haram, ya, pertama tidak menampung karena begitu banyak jutaan hewan yang harus disembelih. Kemudian yang kedua, tidak ada yang mengkonsumsi juga karena semua penduduk Mekah itu kan dibagikan kepada penduduk Mekah asalnya itu. Itu kepada para makmur-makmur semua. Kalau kita mau kirim disembelih di tanah haram kemudian dikirim ke luar negeri, itu bentuk proses dan khawatir dagingnya tidak fresh lagi. Maka ada pertimbangan-pertimbangan maslahat di situ. Itulah intinya, Bro. Kita enggak bicara tentang perdebatan itu. Kita masuk pada haji itu menghadirkan keadilan sosial. Bayangkan. Orang berpeluh-peluh melantunkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, salat di makam Ibrahim, tawaf dia, sa'i dia, melempar jumrah dia, tapi dia tidak larut dalam ego dirinya hanya menyembah Allah, asik khusyuk kepada Allah, tapi dia tetap ingat kepada, peduli kepada sesama, menyembelih hadyu untuk pemerataan keadilan sosial. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka akar perdamaian ini ya ada di dalam ibadah haji itu. Yaitu apa? Menaklukkan diri sendiri. Menghadirkan hamba Allah yang bisa menahan emosinya, bisa mengendalikan emosinya, kemudian dia terlahir kembali dalam keadaan suci, jauh dari keserakahan. Orang lahir ada enggak yang serakah? Orang lahir ada yang serakah? Enggak ada ya. Orang lahir baru lahir kemudian dia sudah berpikir untuk meraih jabatan, meraih posisi, enggak ada. Semua lahir dalam keadaan suci, bersih dari ambisi-ambisi, bersih dari ego, bersih dari keserakahan,
Ya. Haji mengembalikan kita kepada titik itu. Ya. Man hajja falam yarfuth walam yafsuh raja'a min dhunubihi kayaumi waladatku ummuh. Siapa orang yang melaksanakan ibadah haji lalu dia tidak berkata-kata kotor serta tidak berbuat fasik, maka dia akan kembali kepada fitrahnya seperti hari ketika baru dilahirkan oleh ibundanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah perdamaian. Dunia ini ya, rusak ini kan bukan karena apa-apa, karena nafsu syahwat manusia. Ego manusia ingin menguasai, ego manusia yang serakah, ego manusia yang ingin ambisi ini itu menguasai. Maka itu protokol damai, perdamaian total ini adalah memutus rantai eskalasi dari rafath, dari kekerasan verbal, dari fusuk, pelanggaran-pelanggaran moral, sampai kepada jidal, konflik fisik dan sosial. Ini harus kita cegah, kita antisipasi secara dini, dan haji telah melakukan itu tanpa kita sadar. Hadirin rahmati Allah. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana di Rasulullah itu ketika haji yang pertama dan terakhir, haji wada. Beliau menyampaikan khutbah yang sangat fenomenal. Di situ ada deklarasi anti rasisme. Deklarasi persatuan dan kesetaraan seluruh umat manusia. Ayuhan nas, inna amwalakum haram wa damakum haram. Ya, kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Wahai manusia, sungguhnya ya, nyawamu itu haram untuk disentuh. Darahmu, hartamu haram untuk disentuh oleh orang lain. Seperti haramnya dan kehormatannya hari ini, yaitu apa? 9 Zulhijjah, hari Arafah itu. Kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza, di bulan haram, di bulan Zulhijjah. Wa fi baladikum hadza, di tanah haram, yaitu tanah suci Makkah al-Mukarramah. Ya. Ini kita semua ini apa? Dipelihara. Enggak boleh kita melakukan agresi, ya, mengambil harta orang lain, ya, mencabut nyawa orang lain, ya, mengambil harta orang lain, kehormatan orang lain kita langgar, enggak boleh. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam khutbah itu, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keunggulan berdasarkan ras orang ajam di atas orang Arab, tidak. Sebaliknya, orang Arab di atas bangsa ajam, tidak ada keunggulan mereka kecuali dengan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa taala. Ya. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah nilai ibadah haji ini akan melawan rasisme yang dilakukan secara sistematik. Menghancurkan kolonialisme budaya. Oh, banyak bangsa-bangsa ini budayanya dijajah oleh bangsa yang lebih kuat. Makanya kata Ibnu Khaldun dalam mukaddimah, ya, biasanya bangsa-bangsa yang lemah, bangsa yang dijajah itu akan mengikuti tradisi budaya bangsa yang menguasai mereka. Ya, meniru, membebek, ya. Bahkan itu ketika budaya dari asing itu bertentangan dengan nilai agama pun, kita bisa mengikutinya, bahkan memberikan pembenaran terhadap budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah, dalam ibadah haji ya ada persatuan yang melampaui batas-batas negara. Ya. Wa adzin fin nasi bil hajji yatuka rijalan, semua dipanggil oleh Allah. Tidak membedakan rasnya, tidak membedakan suku bangsanya, tidak membedakan bahasa, warna kulitnya, bentuk fisiknya, semua dipanggil, semua melebur dalam persatuan yang melampaui batas-batas geografis kita. Mereka akan datang kepadamu, kata Allah, dengan berjalan kaki, rijalan wa'ala kulli dhamir, dan menaiki unta-unta. Masya Allah. Ya, ini. Jadi ada mesin untuk membuat kita bersatu. Inputnya terdiri dari berbagai bangsa, beragam bahasa, ya, lintas benua, bahkan lintas mazhab. Sistemnya berkumpul dalam satu waktu, di satu tempat, dengan satu tujuan yang berpusat kepada tauhid, melantunkan
slogan yang sama, talbiyah. Tidak boleh ada kita melontarkan slogan-slogan lain selain tauhid di tanah suci itu. Ini hebatnya talbiyah itu. Semua menggunakan bahasa yang sama, bahasa yang universal, bahasa yang menyatukan semua manusia, tidak memecah belah. Coba kalau ya, haji, tawaf, sa'i, masing-masing jamaah negara melantunkan lagu kebangsaannya masing-masing, kan repot. Ya. Melantunkan lagu ormasnya, lantunkan lagu organisasinya, enggak bisa. Haji itu hanya untuk zikir kepada Allah, liyashadu manafi'alahum wa yadhkuru smallah, ingat kepada Allah, zikir, mengagungkan nama Allah subhanahu. Maka kita tidak berlebihan kalau mengatakan bahwasanya haji ini berhasil menghadirkan zona damai, zona damai yang absolut. Dalam geopolitik ada namanya zona demilitarisasi, ya, zona tanpa senjata, tapi tidak menjamin tidak ada senjata lalu kemudian bisa apa? Damai. Senjata mungkin bisa dilucuti, perjuangan melawan penjajah senjata bisa dilucuti, tapi orang yang terus menerus ditekan harga dirinya, dihancurkan martabatnya, diinjak-injak kehormatannya, bahkan dihina-hina agamanya, orang itu akan bangkit melawan meskipun dia ambil sebatang kayu yang ditanam yang ada di depan rumahnya. Dia akan melawan. Tidak ada jaminan. Demilitarisasi Gaza misalnya, lalu selesai, hadir perdamaian permanen. Nggak bisa. Selama masih ada penjajahan, selama masih ada pengingkaran terhadap hak-hak suatu bangsa oleh bangsa lain, bangsa yang dijajah itu dia akan bangkit melawan dengan atau tanpa senjata modern. Ya, maka itu kita harus kembali kepada apa? Akarnya. Ini bicara perdamaian Timur Tengah, akarnya dulu diselesaikan, bukan masalah ada tidak ada senjata nuklir. Mau tidak ada senjata nuklir pun, kalau memang dasarnya manusianya brengsek, ya perang terus. Ada tidak ada senjata di Gaza, kalau memang dasarnya penjajahan itu brengsek, ya terus akan ada perlawanan. Maka ini harus dikikis. Inilah haji mengajarkan kepada kita, faman dakhalahu kana amina, siapa yang memasuki Baitullah dia akan aman. Luar biasa. Keamanan itu dijaga oleh Allah. Tidak boleh ada pertumpahan darah. Tidak boleh merusak vegetasi tanaman. Tidak boleh mengganggu atau memburu satwa. Itu yang disebut dengan larangan-larangan ihram ketika kita berhaji. Keamanan fisik ketika dihadirkan, plus keadilan sosial, itulah yang akan melahirkan perdamaian abadi. Ya, ini rumusnya dari haji. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, itu harus berangkat dari mana? Berangkat dari individu yang baik, individu yang sudah dicabut dari egonya, dicabut dari ambisi duniawinya. Dia rela untuk berkorban untuk masyarakatnya, bangsa dan negaranya, dan dia akan berkorban untuk bekerja untuk apa? Kesejahteraan masyarakat dunia. Maka kalau kita lihat sini kesimpulannya, jemaah yang dirahmati Allah, saya tidak bisa panjang-panjang karena harus ke bandara, ya. Insyaallah beberapa menit lagi. Kita kalau kita lihat matriks peradaban global sekarang ini, ya, antara nilai haji dengan geopolitik, makna geopolitik dan sosialnya, ihram ini itu kalau dimaknai secara geopolitik dan sosial, mewujudkan tatanan ideal yang baik, tatanan global yang adil dan damai, pakaian ihram itu memberikan pesan apa? Kesetaraan hak asasi manusia dan anti rasisme. Pakaian, kemudian yang kedua, larangan jidal dan rafath, itu adalah fakta non-agresi dan resolusi konflik. Gitu. Karena semua berasal, konflik-konflik itu pasti dari apa? Dari perang verbal, perang mulut, ya, perdebatan, ingin merebut perbatasan orang lain, ingin merebut pulau orang, ya. Karena di situ ada kekayaan alam, wah, nggak mau berbagi dia. Udah ditawarin baik-baik, ayo kita kelola bersama lah, ya, join apa namanya, share prosperity, ya, bersama kita. Ya, tapi ini tetap status quo, jangan kamu klaim sendiri, mau ambil sendiri itu kekayaan di situ. Nggak mau juga, ya. Akhirnya apa? Pecahlah perang di mana-mana, ya. Ini mulai dari jidal.
Batas-batas tanah haram itu adalah makna demilitarisasi dan pelindungan ekologi. Sistem ekologi, ya, apa namanya, lingkungan hidup ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita luar biasa keluar dana banyak biaya untuk apa, marga satwa, ya, untuk melindungi hewan-hewan liar, ya, tanpa

0: Itu makna sosial politiknya adalah kesadaran kolektif dan evaluasi kemanusiaan kita. Dan yang terakhir, ibadah kurban, hadyu yang disembelih oleh para jamaah haji baik di tanah haram maupun di negerinya masing-masing, itu berarti distribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial. Maka mari kita niatkan haji bukan hanya sebatas ritual pribadi, bukan hanya kita mengeluarkan biaya yang mahal tapi kita tidak pahami arti dan maknanya, lalu kemudian pulang dari menunaikan ibadah haji tidak menjadi haji yang mabrur, malah menebar kefasikan, malah menebar konflik. Itu jelas tanda bukan haji yang mabrur. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi Butiran Ilmu bersama Ustadz Fahmi Salim, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
2: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban. Gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وسبح بالعشي والإبكار.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zainal Abidin bin Husain Belfaqih. Dengarkan selalu Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, ukhuwah Islamiyah kita akan senantiasa terjalin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendam, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah, hamba Allah.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIF Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Sofyan, News Anchor TV One yang juga host Damai Indonesiaku. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM bisa semakin menambah khasanah Islamiyah kita dan menjadikan umat Islam semakin bersatu di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Allah, mudah-mudahan Allah perbanyak wanita-wanita saleh seperti ini, Pak. Kondisi kita mengkhawatirkan di luar, Pak. Anak-anak kita yang pacaran berzina, bukan hanya pacaran, semakin meningkat. Dan antum tanggung jawab, ikhwan. Wallahi, jangan pernah izinkan anak laki-laki atau perempuan berduaan atau berpacaran. Tidak ada yang namanya pacaran aman, itu tidak ada. Aman, pacaran syar'i. Oh, apa pacaran syar'i itu? Karena ada sebagian dari orang tua yang saya enggak tahu apa yang ada di benak mereka, Pak. Anaknya itu dibiarkan, bahkan ada yang mendorong anaknya untuk pacaran. Laki perempuan berduaan, tidak mungkin ngaji bareng, tidak mungkin. Tidak mungkin sholat duha bareng, tidak mungkin. Karena yang ketiganya siapa? Syaitan.
2: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, tidak mau korban, tidak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: Siapa yang bisa bersih dari dosa kecuali yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan nabi dan rasul? Rasulullah SAW bersabda, "Law lam tudhnibu la dhahaba Allah bikum wa la ata Allah biqaumin mudhnibin." Summa yastaghfiruna rabbahum faghfara lahum. Jika seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan buang kalian dan akan Allah datangkan orang-orang yang berdosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, kemudian Allah ampunkan mereka. Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kasih sayangnya kepada kita? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, fadl, keutamaannya pada manusia? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana nikmatnya bermunajat kepada Allah? Dan alangkah nikmatnya hidup menjadi budak Allah, hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, aninul mudnibin ahabbu ilayya min tasbihil mudillin. Rintian orang-orang yang berdosa lebih aku cintai daripada tasbih orang-orang yang sombong beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang sombong, dia bertasbih, lebih hebat lagi tangisan orang yang melakukan dosa. Ibn Qayyim rahimahullah juga mengatakan di dalam kitab Wabilus Sayyid, berapa banyak dosa seseorang mengantarkannya kepada surga, dan berapa banyak pula amal baik seseorang mengantarkannya kepada neraka. Kenapa? Karena ketika seorang hamba melakukan maksiat kepada Allah, dia bawakan dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa, hamba yang seharusnya beribadah, memenuhi dirinya dengan cinta, tunduk, tawakal. Sekarang dia telah berpaling, kemudian dia kembali bertaubat, bersimpuh, bertawakal, bermunajat kepada Allah.

0: Dan dengan dosanya tersebut, melalui dosanya tersebut, dia bisa bermuamalah di dalam ibadahnya kepada Allah, maka memasukkan dia ke surga.
1: Wallahu ghafurur rahim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RPI, saya Hendra Ubay dari Hijrah United. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin dekat kepada Allah, semakin lembut hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: حمد.
1: قدوات نبوية.
2: Hadis kelima dari kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, menolak kemungkaran dan perkara baru dalam agama.
3: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
4: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ahmad Muafiq Saleh dari Pondok Pesantren Tanwir Al-Afkar, Tologomas Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM menjadikan kita memiliki wawasan keislaman dan menjadi jalan ukhuwah persatuan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva.

0: Kalian hati-hati, jauhi prasangka.
1: Prasangka itu pembicaraan yang paling dusta,
2: tanpa ada dasar, tanpa ada tanda-tanda.
0: Yang ada
1: terkadang bawaan dari dengki.
3: Inna ba'dadh-dhanni ithmi.
0: Man tatabba'a aurata akhih tatabba'a Allahu auratahu. Barang siapa yang mencari-cari, mengikutin aurat, kesalahan-kesalahan saudaranya, Allah akan mencari-cari kesalahan dia. Allah akan bongkar kesalahan dia di dalam rumah. Allah akan tunjuk.
3: Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha.
1: Jangan suka mencari-cari kesalahan orang.
0: Yuk kita makan. Semua dikasih pisau sama
4: makan
0: garam.
4: Apa?
0: Bukan makan apa,
1: makan siapa.
3: Ayuhibbu ahadukum an ya'kula

0: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

أسباط وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Syafril dari Komunitas Indonesia Tanpa Jil. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah pemersatu kita, menyambung tali silaturahim dan juga sarana belajar kita untuk lebih memahami Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: Hai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
2: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaannya akan kau dapatkan.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
2: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
1: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh untuk

0: Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Haji Asmuala ST, Wakil Ketua DPRD Kota Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, kesatuan dan persatuan umat bisa terjaga sehingga NKRI menjadi kuat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Dia harus meletakkan dirinya, tidak ada artinya. Tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah. Doa adalah awal dari cara beribadah sehingga bermutu di sisi Allah SWT. Wa idza sa'al

0: bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami.
1: Rabbi inni zalamtu nafsi, faghfir li. Rabbi inni zalamtu nafsi, faghfir li, innaka antal ghafur rahim.
0: Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?
2: Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
0: Siapa pula selain dari Allah SWT
3: Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
0: Hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi yang aku miliki hanya Engkau.
2: Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a

0: itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa, satu doa yang terangkat akan tetapi bermakna, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI yang berbahagia, saya Coach Dr. Fahmi dari Nusantara Gilang Gemilang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bertambah iman, bertambah kuat persatuan di antara umat Islam sebagai pilar persatuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Taubat yang sebenar-benar taubat.
3: Taubat yang sebenar-benar bertobat.

0: ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan. Utubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIF Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki.

0: ونعم أجر العاملين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RPI, saya Dr. Adian Husaini, Ketua Program Dokter Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarub kita kepada Allah, dan menjaga meningkatkan ukhuwah kita sebagai sesama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban, nggak mau korban nggak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masih

0: bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-064-30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Selayar, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 FM Yafa Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Mulatawila dari FDI Malang sebagai pemateri kesehatan. Saya harapkan ya sahabat FDI terus mendengarkan FDI ya, agar mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Terus juga tetap jaga kesehatan ya. Niatkan kesehatan ini untuk beribadah. Saya kira dari saya cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masalah dan konflik. Kalau itu 95% yang datang ke kantor ataupun ke rumah selalu yang saya tanya, bagaimana ibadahnya panjenengan, bagaimana sholatnya mas, bagaimana baca Qurannya pak. Semua 95% menjawab yang sedang bermasalah, bagaimana sholatnya, bagaimana baca Qurannya.

panjenengan seperti itu. Kering, kerontang, gak ada roh. Suami dan istri, apalagi kemudian saling kerja-kerja, saling menumpuk kekayaan, maka sangat rentan dengan gas, cocok dan lain sebagainya. Maka sebelum terjadi konflik, suami dan istri harus menguatkan

0: logikanya logik logika orang ini dengan agama bukan logika agama itu dalil. Ya memang logikanya betul itu hukum sebab akibat matematik ya. Tapi kan kalau bisa enggak yurbis sadaqah kata Allah. Wa yurbis sadaqah yamhaqu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan musnahkan riba. Riba.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
0: Ada aja orang gara-gara makan riba duit numpuk di kantong ada aja baru-baru. Makan daging kambing lah stroke. Nabi dari dulu makan daging paling enak gitu. Makan jeruk kena penyakit mah pada vitamin C dehidrasi bisa hilang saja
2: itu udah hilang
0: berkah ada yang sayang itu sudah ada yang sayang kangkung itu si asam ular
3: insyaallah
0: subhanallah di fitnah itu sudah sayuran padahal semuanya merupakan kemuliaan kenapa? Karena badan kita gak layak didatangi oleh kemuliaan tadi.
1: Allah akan musnahkan tiba.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما

0: contoh kemajuan peradaban Islam di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita sebagai kepala suatu usaha, kepala suatu lembaga pendidikan, suatu lembaga pemerintahan, dan seterusnya, maka dua syarat untuk kita rekrut, membantu mengembangkan suatu usaha kita, suatu lembaga kita, itu adalah orang yang

Nasional dengarkan terus Radio Dakwah Islamnya 107,7 RPU FM Pemalang. Semoga dengan mendengarkan RPU, harapan terkait persatuan umat Islam dapat terwujud atas izin Allah. Wassalamualaikum.

0: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Lamban kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelihan, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah.

0: atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Yafa Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kita sedang mempelajari sebuah perjalanan hidup generasi umat manusia yang dengan pencapaian-pencapaian mereka itu Allah Subhanahu wa taala memberikan syahadah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin, khaira ummat, sebaik-baiknya generasi manusia. Jadi bukan satu orang, bukan hanya sosok Abu Bakar, sosok Umar, enggak. Generasi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ayat ini jadi salah paham ya, anak-anak. Di luar sana masih ada penceramah yang keliru. Kita mengutip ayat ini sebagai dalil bahwa kita itu orang-orang luar biasa. Kuntum khairu ummatin. Padahal jelas belajar

0: Kalau kuntum artinya kamu adalah, iyalah kita dapat nih. Tapi kuntum itu bukan kamu adalah.
1: Bisa tidak lagi ngarang ya. Ini Siti Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Man syaa'a Allah wa man qala antum khairu ummah." Kalau itu antum khairu ummah berarti kita langsung otomatis masuk di situ. Tapi walakinnahu qala kuntum. Jadi sehingga kemudian syahadah khairu ummah sebagai umat terbaik itu kata Umar, takunu li awwalina wa la takunu li akhirina.
0: Sebagai umat terbaik itu memang kesaksian Allah untuk mereka yang lebih dulu kuntum, yang belakangan gak otomatis menjadi khairu ummah, hanya berpeluang. Makanya Umar mengatakan kalau kalian ingin masuk termasuk ke dalam yang khairu ummah sebagaimana kuntum generasi sebelumnya, maka lakukanlah, berkaryalah seperti apa yang dilakukan atau karya yang dicapai oleh mereka yang mendapatkan kesaksian sebagai khairu ummah. Jadi kuntum itu untuk generasi sahabat yang pasti, karena mereka dengan amalnya, dengan karyanya, dengan pencapaiannya layak untuk diberi label khairu ummah setelah para sahabat. Itu otomatis kalau karya-karyanya mendekati maka layak, kata Umar gitu. Kalau enggak, jangan kemudian dipakai itu sebagai dalil gitu loh, untuk menghibur diri ya, jangan. Jadi khairu ummah itu enggak otomatis diberikan kepada semua generasi muslim, tapi kepada generasi yang sudah membuktikan. Nah, itu. Kita itu sedang mempelajari
2: inspirasi RDSR bersama Ustaz Asep Sobari Asi.

0: kalian hati-hati, jauhi prasangka.
1: Prasangka itu pembicaraan yang kalian bisa
2: tanpa ada tanda-tanda
0: yang ada
1: kebawaan dari
0: man tatabba'a aurata akhih tatabba'a Allahu aurata. Barang siapa yang mencari-cari, mengikuti aurat, kesalahan-kesalahan saudaranya, Allah akan mencari-cari kesalahan dia, akan bongkar kesalahan dia di dalam rumah.
3: Allah hancur mencukupi.
4: Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum
3: kita makan semua dikasih pisau sama garpu, bukan makan apa.
4: Oh,

0: Kata Al Imam Qudar bin Iyad, ada lima tanda yang menyebabkan hancurnya kehidupan hati seseorang, agama seseorang. Yang pertama adalah kerasnya hati.
1: Hati yang sudah keras ini punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan seseorang. Dan kerasnya hati itu terkadang karena kemaksiatan. Karena maksiat yang kita kerjakan.
0: Setelah qaswatul qalbi, yang kedua kata Al Imam Fudail bin Iyad, air matanya kering.
1: Air mata yang dulu kita menawali taubat kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Air mata yang kita teteskan pada saat awal-awal kita bertobat kepada Allah SWT. Mana air mata itu? Apakah kering bersama dengan kerasnya hati kita? Apakah memang kita enggan untuk menundukkan hati kita lagi?
0: Ketika kata Al-Imam Fudail bin Iyad, setelah qaswatul qalbi jumudul aini illatu hayai, rasa malunya sedikit.
1: Hati ketika sudah keras, air mata sudah sulit menetes, maka yang terjadi apa? Malunya sedikit. Maksiat dia terang-terangan. Orang yang ketika malam harinya bermaksiat, Allah tutupi dosa-dosanya, Allah tutupi kemaksiatannya. Tapi ternyata pagi ini dia ceritakan kepada orang lain, saya tadi malam berbuat yang seperti ini, saya tadi malam berbuat yang demikian-demikian. Subhanallah. Orang yang semacam ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah SWT. Karena apa? Karena sudah tidak punya rasa malu.
0: Hatinya, kemudian sulit meneteskan air mata, sudah enggak punya rasa malu lagi, maka yang terjadi berikutnya apa? Cinta dunia.
1: Dunia sudah berada di dalam hatinya, dia melalaikan kehidupan akhiratnya, bahkan tidak mengakui dosa-dosanya. Karena kalau sudah orang cinta kepada dunia, biasanya kehidupan akhiratnya rusak.
0: Al-Imam Fudail bin Iyad adalah tulul amal, panjang angan-angan.
1: Angan-angannya terlalu panjang, seolah-olah ya sudah nanti saja, gampang-gampangkan dalam beramal saleh, nanti saja, tobat nanti saja. Padahal kita tahu bagaimana orang yang senantiasa menunda-nunda amalnya, mereka akan rugi.
2: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه

0: bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 FM Yafa Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surah An-Nisa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Syafril dari Komunitas Indonesia Tanpajil. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI. Mudah-mudahan ini bisa jadi wadah pemersatu kita, menyambung tali silaturahim dan juga sarana belajar kita.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابة الرجلين صيا فرحان فيصل بن طالب dari Yayasan Islam Al Faruq dan Pondok Tahfidz Al Quran dan Dirasat Islamiyah Darul Faruq Putra Bandar Hafsah binti Umar Putri Kota Batu. Dengarkan terus Radio Da'wah Islamiyah 107.7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, persatuan dan kesatuan di antara umat Islam semakin kuat.

0: Radio FM bersama Ustaz Dr. Fuad Anwar Bahtiar.
1: Kalau hafal Quran, nah itu orang hafal Quran namanya qori gitu ya, jadi qori. Nah, orang yang mengajarkan Quran namanya bukri. Dia mengajarkan bacaan Quran. Itu Nabi mengajarkan, membacakan kepada para sahabat, diingat oleh para sahabat itu ya, di apa namanya? Dihafalkan, lalu diajarkan lagi terus saja begitu, sambung menyambung. Dan kemudian baru setelah ada tradisi penulisan, dituliskanlah itu hafalan-hafalannya. Maka adalah yang disebut nama, apa namanya, ada ilmu namanya ilmu qiraatul Quran, ilmu bacaan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini dibaca dari sejak zaman Nabi, ditransmisikan ke para sahabat dan seterusnya. Itu nama ilmu qiraah. Itu syaratnya mau belajar ilmu qiraah, kita harus hafal dulu 30 juz dengan sanad mana saja. Kalau di Indonesia kan qiraah yang kita baca itu adalah sanad Hafiz bin Umar ya. Hafiz an Asim. Ini bacaan kita di Indonesia itu minimal 30 juz itu. Baru nanti dia akan menghafalkan yang lain-lain riwayatnya. Dan itu terjaga sampai sekarang. Jadi orang-orang yang mempelajari ilmu qiraah itu masih sangat banyak. Kita bisa ketemu di berbagai tempat. Dan bahkan di berbagai universitas Islam itu dikembangkan juga kajian-kajian ilmu qiraah ini secara lebih akademik modern gitu. Nah, itu tanda bahwa apa tuh? Tanda bahwa Islam itu dijaganya memang oleh ilmu. Jadi bukan sekedar oleh kekuasaan, karena kekuasaan itu berganti-ganti. Kekuasaan itu bisa hilang, kekuasaan itu bisa berkhianat, kekuasaan itu bisa korupsi. Tapi yang namanya ulama tidak bisa korupsi dengan ilmunya itu. Nah, ini saya kira begitu ya. Itu sudah dijelaskan. Nah, kemudian begini, nanti kalau kita pertanyakan ya, bagaimana yang namanya wahyu yang sifatnya perintah, larangan dan sebagainya, itu bisa membentuk peradaban, membentuk kebudayaan. Nah, ternyata dalam kajian kebudayaan ini, cultural frame atau yang kita sebut sebagai kebudayaan yang kelihatan gitu ya, baik itu dalam wujud yang fisik dan sebagainya, itu dia akan tumbuh itu dengan berbagai macam tingkatan. Yang pertama dia akan ada worldview-nya, ada ideologinya, ada value, ada norms, baru dia menjadi cultural frame. Worldview itu dibentuk oleh pengalaman atau oleh sesuatu yang diajarkan dari luar eksternal. Nah, Islam itu dia mendapatkan worldview itu dari wahyu. Maka ada yang disebut dengan Islamic worldview. Jadi worldview-nya Islam itu dibentuk oleh wahyu. Dari situlah itu masuknya nanti mewujud apa yang disebut dengan kebudayaan dan peradaban Islam. Nah, ini kalau bagi mahasiswa apa pentingnya? Ini saya baca singkat aja ya. Mahasiswa itu kenapa dia harus membudayakan tradisi ilmu? Karena nanti ini generasi-generasi mahasiswa sekarang ini 10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu akan jadi para pemimpin ini di negeri kita ini. Makanya perubahan di 20 tahun yang akan datang tergantung sekarang ini mahasiswanya. Kalau mahasiswanya cinta pada ilmu, maka 20 tahun yang akan datang Indonesia akan hidup dengan ilmu. Tapi kalau mahasiswanya tidak suka dengan ilmu, maka saya yakin 20 tahun yang akan datang Indonesia bukan Indonesia emas ini ya, tapi benar-benar Indonesia cemas ya, karena gak ada ilmunya. Karena mahasiswa ini adalah agen perubahan sosial, maka dia butuh ilmu. Dia nanti akan menjadi fondasi kepemimpinan intelektual masa depan, akan menjadi fondasi peradaban. Kemudian nanti masyarakat itu akan bergantung kepada pemimpinnya. Nah, itu ada di mahasiswa ini. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan pertama penguatan diri mahasiswa, yaitu dengan membiasakan membaca buku akademik, aktif ikut seminar, diskusi, menulis opini, melatih kemampuan berpikir kritis. Nah, ini yang harus dikerjakan mahasiswa. Jadi mahasiswa jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak terlalu berguna. Kemudian mereformasi cara belajar ya, berpindah dari hafalan ke analytical. Kalau tadi kenapa ilmu qiraah itu harus dihafal? Karena yang namanya ilmu qiraah itu melestarikan teks. Itu hafalan dengan pemikiran gitu ya, bukan hafalan semata-mata ngapalin, kita nggak mikir. Dalam ilmu qiraah itu yang namanya menghafal satu pekerjaan intelektual yang sangat berat. Karena nanti dia ada teori-teorinya. Ini beberapa ini saja ya, saran menggunakan pendekatan problem based learning, peningkatan literasi digital dan akademik, menguasai metodologi penelitian. terus menghidupkan ekosistem kampus, yaitu mengaktifkan komunitas kajian dan bedah buku ini yang sudah mulai redup ya. Dulu Jogja itu saya waktu zaman mahasiswa sering ke Jogja karena terkenal dengan komunitas-komunitas diskusinya. Ya senang, di Jogja itu banyak banget ya, kanan, kiri, tengah, apalagi atas, bawah, macam-macam lah kelompok diskusinya itu. Jadi kalau mau diskusi apa saja, ada banyak temannya di Jogja ini kan gitu. Nah makanya ini perlu dipertahankan itu ya. Kalau sekarang udah mulai hilang harus dihidupkan gitu. Mendorong publikasi ilmiah mahasiswa. Ya mahasiswa harus sudah mulai sering nulis. Ini kolaborasi riset dengan dosen, diskusi terbuka lintas disiplin dan seterusnya. Dan kita juga akan menghadapi tantangan era digital, yaitu dengan ditandai dengan banjirnya informasi dan disinformasi. Jadi dengan adanya AI misalnya ya, dengan adanya kemudahan kita mendapatkan informasi, maka kita ini akan terjebak nanti. Mahasiswanya akan dilenakan dengan apa? Budaya copy paste. Budaya copy paste itu gak bikin kita cerdas, walaupun nilai ujian kita kelihatan bagus, tapi kita gak dibikin jadi pinter. Karena cerdasnya kita, analitikanya kita, itu informasi yang disediakan AI harusnya masuk dulu ke sini. AI itu diciptakan bukan membuat kita untuk malas, tapi membuat kita semakin mudah mengakses sumber informasi. Jadi AI itu sumber informasi, bukan asisten kita untuk kuliah. Jadi kalau AI sudah dibikin jadi asisten kita untuk kuliah ya, yang kuliah AI, AI-nya makin pintar, kita makin bodoh. Yang mestinya AI itu boleh kita pakai, ini ada haramnya pakai AI itu, tapi dia gunakan sebagai sumber belajar. Jadi kalau kita butuh informasi, nggak sempat ke perpustakaan, belum sempat baca buku primernya, tanya dulu sama AI kan, gampang tuh, ChatGPT, tanya Grok, tanya apa kan gitu tuh, kalau ada keluar ini kan. Kita kemudian mengapa melakukan verifikasi, gitu kan? Supaya kita nanti tidak apa namanya tidak terjebak dengan informasi instan dari AI itu. Cari sumbernya. Kita harus penasaran nih, benar nggak nih dari bukunya? Kadang-kadang AI, apalagi kalau gratis ya, itu suka ngasih info bodong itu. Nah, jadi kalau AI nanti cari yang agak bayar-bayar dikit lah kan itu biar apa? Biar bagus kan itu ya. Nah. Jadi kita verifikasi ke sumber primernya, benar nggak nih tulisan ini, benar nggak gini, nah dan seterusnya ya. Nah kemudian strategi menghadapinya tadi itu kita harus mencari sumber primernya, verifikasi fact checking, kemudian menghindari debat emosional, mengungkapkan etika, adab dan dalam diskusi dan seterusnya. Nah jadi di era medsos ini, di era keterbukaan informasi ini, kita harus bijak. Jadi memperlakukan si tadi sumber-sumber informasi itu sebagai teman kita untuk mempermudah memasukkan informasi dalam pikiran kita. Karena pada akhirnya dalam peribahasa Arab mengatakan al ilmu fis sudur la fis sutur. Yang namanya ilmu itu adanya di dada kita, di kepala kita. Itu ilmu itu ada di situ, la fis sutur. Bukan di dalam tulisan. Jadi kalau ada tulisan di AI, tulisan di mana ChatGPT, di mana segala macam itu bukan ilmu kita, itu ilmunya orang lain. Ilmu kita itu adanya di sini, adanya di dalam diri kita. Karena nanti yang akan berproses menciptakan peradaban itu bukan AI, tapi yang akan menciptakan peradaban itu kita. Maka kita harus mengendalikan gitu ya. Sebagai pengendali, kita yang harus lebih pintar dari AI itu kan gitu. Nah makanya harus memasukkan banyak informasi. Nah sehingga nanti ya, yang namanya ilmu itu betul-betul ada masuk rosih di dalam diri kita. Maka disebutkan di dalam Quran itu orang-orang yang berilmu adalah ar-rasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang rosih ilmunya. Apa itu makna rosih? Rosih itu tertancap, tertanam. Tertanamnya di mana? Di laptop, di HP. Kalau tertanamnya di HP dan di laptop, yang pintar HP sama laptop, bukan kita. Yang berilmu bukan kita, tapi HP sama laptop. Sampai ada yang bercanda begini, bercandanya orang-orang yang pakai bahasa Arab ya. Al-ilmu fil laptop, idza do'al laptop, do'al ilmu. Atau sekarang al-ilmu fil jawal, idza do'al jawal, do'al ilmu. Ilmu itu karena ada di laptop, laptopnya hilang, ilmunya hilang. Gitu ya. Karena ilmu ada di HP, kuotanya habis, ilmunya hilang. Itu kan bahaya tuh. Kita nggak ada kuota jadi nggak tahu apa-apa. Kan ini bisa menjadi sesuatu yang menjadi ancaman nanti di masa yang akan datang. Nah, ini kan sangat sangat krusial ya untuk kita semua. mahasiswa ini juga harus jadi harus punya peran ya dalam menciptakan budaya ilmu di lingkungan masyarakat, yaitu dengan membangun tradisi diskusi ilmiah, menghasilkan karya tulis berkualitas, menghubungkan ilmu dengan masyarakat melalui berbagai macam kegiatan. Nah, ini saya kira ya beberapa strategi kita untuk membudayakan ilmu itu, yaitu tadi itu kita harus membangun tradisi apa diskusi tanya jawab, diskus debat dan sebagainya itu secara terbuka, dan itu harus apa namanya harus dibuka ininya apa namanya kerannya, karena tanpa diskusi ilmu itu tidak akan berkembang. Tanpa ada dialog ilmu itu akan mandek. Jadi kalau ada apa-apa baru aja berpendapat, langsung ambil masukkan apa namanya sel penjara misalnya gitu, wah udah itu ilmu nggak akan berkembang. Itu justru ilmu berkembang itu ketika dibuka keran dialog, orang beradu data, orang beradu apa namanya gagasan, ini gagasannya begini-begini itu kan nanti.
0: Sahabat RBI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KPI, saya Tiar Anwar Bahtiar, pengurus di sini. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia KGFM Malang. Semoga mendapatkan berkah dengan benar KPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.

0: atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 FM Yafa Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamia Kota Malang.
0: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamia RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
3: Jadi kalau ada apa-apa baru aja berpendapat, langsung ambil masukan apa namanya sel penjara misalnya gitu. Wah udah itu ibu gak akan berkembang itu. Justru ilmu berkembang itu ketika dibuka keran dialog. Orang beradu data, orang beradu apa namanya gagasan, ini gagasannya begini-begini. Itu kan nanti masyarakat akan tercerahkan. Kalau masyarakat punya data secara apa namanya secara lengkap, kanan kiri dan sebagainya, nanti masyarakat akan menjadi bijak dan ketika menentukan sesuatu tidak emosional, tapi menentukannya berdasarkan pilihan-pilihan rasional didasarkan kepada fakta-fakta itu. Dan itu juga nanti harus ada hasilnya, apa itu dituliskan, karena ilmu itu akan abadi kalau dituliskan, gitu ya. Jadi istilah dalam dunia penerbitan itu publish or perish. Kalau kita tidak publikasi tulisan kita, kita tidak bikin tulisan untuk mengabadikan ilmu kita, maka selesai kita, perish, kita akan dilupakan, hilang, tamat. Sudah gak akan ada lagi jejak-jejak dari ilmu pengetahuan. Dari dulu yang namanya ilmu pengetahuan bertahan karena ada warisan tulisannya. Ya, walaupun sekarang ini AI gentayangan gitu ya, dia bisa nulis dengan sangat bagus, tapi ilmu kita itu hanya akan diabadikan dengan tangan kita sendiri menuliskan apa yang menjadi gagasan kita. Jadi gagasan otentik kita itulah nanti yang akan menjadi warisan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Dan bahkan sebetulnya AI itu berhutang kepada tulisannya manusia. Karena kelemahan AI kalau belum dituliskan dan belum diupload di mana itu di big data itu, di internet, nggak akan ada dia punya jawaban. Misalnya coba Anda punya adik kecil ya, umurnya 2 tahun umpamanya kan gitu. Namanya siapa? Faris. Coba tanya AI, ChatGPT. ChatGPT, tahukah kamu Faris adik saya yang usia 2 tahun misalnya gitu ya? Kalau belum pernah diupload tuh adiknya, belum pernah difoto, belum tulis namanya, dia pasti nggak punya ide. Saya nggak tahu kan itu, berarti itu tanda kelemahan dari AI itu. AI itu sangat bergantung kepada tulisannya kita. Makanya kalau kita ingin ya ada kontribusinya juga bagi ilmu pengetahuan, ayo tulisan kita upload, diupload, dimasukkan sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya gagasan dan pandangan nanti yang di generate oleh big data itu memasukkan pandangan dan gagasan kita juga, supaya nanti ada pengaruhnya itu. Nah, jadi menulis itu tetap adalah satu apa namanya satu aktivitas yang sangat fundamental gitu. Dan jangan lupa kalau kita sudah punya ilmu, jangan berkutat hanya dengan ilmu-ilmu saja, kita harus terlibat dengan kehidupan masyarakat. Karena gunanya ilmu, buahnya ilmu itu kalau sudah ada amalnya di tengah masyarakat, ada manfaatnya. Jadi ilmu yang gak ada manfaatnya itu adalah ilmu yang diibaratkan tuh kalau ada pohon gak ada buahnya, itu gak ada apa namanya, tidak ada efek. Jadi kebaikan dari ilmu itu apabila sudah memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat, tentu saja dampak yang lebih baik untuk menyelesaikan problem-problem yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Nah, saya kira itu saja ya sebagai apa namanya pengantar diskusi kita. Mudah-mudahan bisa dilanjut nanti dengan tukar pandangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, terima kasih banyak Pak Tiar atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Luar biasa, semoga materi hari ini dapat sampai kepada kita tidak hanya sebagai tambahan wawasan saja, tapi juga buat inspirasi untuk selalu motivasi diri kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah sekalian, selanjutnya akan kita laksanakan bersama sesi tanya jawab, di mana pada sesi kali ini saya sebagai moderator akan memilih satu penanya dari barisan Ikhwan dan akan memilih satu barisan dari barisan Akhwat. Dan mohon kepada jemaah sekalian yang ingin bertanya, saya persilakan untuk yang Akhwat terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Baik, monggo.

0: pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Tiar Anwar. Maaf mbak, berbatuk. Perkenalkan, nama saya Dewi Re, asal Yogyakarta. Gaya ilmu untuk pembangunan gaya ilmu untuk pembangunan Islam. Tapi apa pendapat Dr. Tiar? Kalau di Indonesia gak ada pen Islam di Indonesia, itu menurut Bapak bagaimana? Karena mayoritas Islam di Indonesia ini mayoritas penduduknya Islam, 90% Dr. Tiar. Dan kompleksitas agama Islam di Indonesia itu bagaimana? Dan apa pendapat Dr. Tiar tentang doktrin budaya ilmu yang mengandalkan doktrin pikiran, bukan ilmu? Bukan teori ilmu yang mengembangkan secara keseluruhan ilmu seperti untuk teknologi, untuk budaya mengembangkan teknologi balance dengan budaya, ilmu, dan spiritual. Nah, ini pendapat Bapak bagaimana? Dan yang terakhir ini, Dr. Tiar, kenapa Indonesia itu sangat tertinggal jauh dengan negara Islam seperti Iran yang mampu mengembangkan teknologi nuklir serta Arab Saudi yang ekonominya luar biasa pesat, sementara Indonesia ini stagnan padahal penduduk mayoritas Indonesia ini sangat luar biasa, mungkin penduduk paling besar di tempat di dunia ini, tapi stagnan. Apa ini masalah manajemen pembukaan ilmu di Indonesia sendiri? Karena ilmu Islam itu memang harus mengembangkan ilmu, bukan hanya doktrin kejawen atau budaya, tapi harus berkembang untuk menuju Indonesia emas itu sendiri. Dan ini terima kasih buat penjelasannya Dr. Tiar.
1: Terima kasih Ibu Dewi. Baik, Dr. Tiar, Ibu Dewi menyiapkan 3 pertanyaan, nanti bisa dijawab secara ringkas saja ya. Baik, Bapak, yang pertama adalah bagaimanakah menurut Bapak kondisi perkembangan peradaban Islam di Indonesia? Kemudian yang kedua adalah bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan budaya ilmu yang berbasis doktrin bukan ilmiah? Dan yang ketiga adalah mengapa Indonesia menurut Ibu Dewi merupakan negara yang tertinggal daripada negara Islam yang lain seperti itu?
2: Yang pertama ya, sebetulnya kalau dilihat perkembangan dari zaman sebelumnya, kita melihat bahwa perkembangan peradaban Islam di Indonesia ada perkembangannya, gitu ya, cukup menggembirakan lah ya, tidak separah dulu kan, gitu ya. Maksudnya ketika zaman kolonial, kita kan salah satu keburukan dari kolonialisme itu adalah menutup pintu belajar. Bayangkan ya, Belanda itu bikin sekolah, itu yang boleh sekolah cuma orang Belanda. Atau nanti kalau ada bupati protes, anaknya bupati bolehlah. Misalnya seperti kenapa di zamannya Kartini, padahal belum lama ya, tahun 1904 kan meninggalnya Kartini itu. Di zamannya Kartini, kenapa Kartini mengeluhkan orang lain pada nggak sekolah? Itu harusnya dia protesnya ke pemerintah Belanda. Karena pemerintah Belanda bikin sekolah itu cuma buat kalangan Eropa dan anak-anak bupati saja. Ya masyarakat nggak akan ada yang pinter dong, sekolahnya nggak ada. Satu-satunya yang menyelamatkan intelektualisme masyarakat itu adalah pesantren. Karena pesantren terbuka untuk siapa saja, mau kalangan kecil, apa segala macam. Makanya nanti di awal abad 20 itu tahun 1900, siapa yang tampil menjadi pemimpin pertama? Mereka adalah yang lahir dari pesantren, karena dia belajar di pesantren kan gitu ya, maksudnya tempat belajar itu sebagai pesantren, maka yang melahirkan pemimpin dari pesantren. Kita menyaksikan ya, ulama-ulama di awal abad 20 itu menjadi pentolan-pentolan penggerak perlawanan terhadap Belanda. Yang kedua itu nanti ada anak-anak pegawai Belanda yang boleh sekolah itu, disekolahkan setelah zaman politik etis, tapi dia masih ada irisannya dengan pesantren, sehingga dia memperkaya pengetahuan yang pesantren, seperti Muhammad Hatta, Muhammad Nasir dan sebagainya, itu dia belajar ilmunya orang-orang Belanda, tetapi pada akhirnya dia bertransformasi itu ketika bertemu dengan para ulama di pesantren. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat ini, setelah Indonesia merdeka kan alhamdulillah terbuka kita ini, mau belajar apa saja di mana saja sangat terbuka. Kalau dulu kita mau cari lulusan Mesir S1 ya, tahun 60 itu barang langka itu ya. LC itu zaman dulu ya, zaman tahun 60 tahun 70, wah datang ke Indonesia langsung jadi tokoh. Karena mungkin dari sejuta orang Indonesia belum tentu ada satu tuh yang lulus S1 dari Mesir. Kalau sekarang LC ini dari mana-mana gitu ya. Dulu gelarnya singkatannya license gitu. Kalau sekarang gelarnya jadi lucu gitu, atau langsung ceramah gitu. LC ini ya. Kenapa? Karena saking banyak kena inflasi kan gitu, S1. Sekarang dari Timur Tengah itu ya udah pada dokter. Artinya apa? Artinya bukan LC-nya jadi jelek sekarang itu enggak. Tapi kualitas orang yang belajarnya sekarang sudah lebih naik, sudah lebih meningkat. Udah minimum dokter sekarang ini kan gitu ya. Di perguruan tinggi dulu ngajar itu cukup syaratnya S1 aja. Saya waktu pertama kali ngajar perguruan tinggi baru lulus S1 itu masih boleh tahun 2005 itu ya. Ngajar S1. Sedang S2 lah waktu itu. Tapi setelah tahun 2012 ya itu wajib S2 semuanya. Terus nanti sebentar lagi mungkin yang ngajar itu wajib S3. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ini tertinggal enggak dengan negara yang lain? Memang tertinggal Bu kalau dibandingkan dengan negara Islam yang lain. Contoh sekarang ini di Turki lah. Dan Turki nih. Turki itu 97 itu sama seperti Indonesia dianggap sebagai negara yang apa? Yang kurang maju itu, kurang berkembang. Jadi itu masih dianggap negara miskin. Tapi percepatannya luar biasa. Kenapa? Ini dari segi ini ya, dari segi penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Di Turki itu kalau belum lulus S3 itu nggak boleh ngajar perguruan tinggi. Artinya apa? Jadi dia harus.
3: Sahabat RBI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MDI, saya Tiara Anwar Bahtiar, pengurus di sini. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, Radio FM Malang. Semoga mendapatkan berkah dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI Semarang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
1: Ini dari segi ini ya, dari segi penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Di Turki itu kalau belum lulus S3 itu nggak boleh ngajar perguruan tinggi. Artinya apa? Jadi dia harus firm dulu menguasai bidangnya kan gitu ya, nanti dites lalu dia boleh ngajar perguruan tinggi. Artinya apa? Itu terjamin kan tuh kualitasnya, karena SDM terjamin. Rupanya yang model Turki itu bukan cuma di Turki aja, di Malaysia juga sama. Kalau belum S3 itu nggak boleh ngajar. Dia misalnya baru S2 nih di perguruan tinggi, itu paling jadi tenaga administrasi gitu. Dia ngurusi apalah administrasi segala macam tuh. Nanti kalau dia mau ngajar, minimum S3 kan gitu. Nah, maka bisa kelihatan kan bagaimana perkembangan di apa namanya di Malaysia, di Turki dibandingkan dengan di Indonesia. Nah, jadi ini kelihatan betul tuh mana yang menghargai ilmu, mana yang tidak akan berdampak kepada kemajuan peradabannya. Saya kira di Saudi Arabia ya hari ini penduduknya lebih sedikit dari Indonesia. Tapi kalau lihat perguruan tingginya itu top-top semua tuh bagus-bagus sih. Kenapa bagus-bagus? Karena dia nggak sembarangan tuh bikin perguruan tinggi, rencanakan dulu bikin perguruan nggak banyak, tapi bagus-bagus. Yang ngajar misalnya tadi ya S3 pada bidangnya dan seterusnya kan gitu. Nah ini sudah jadi ini juga apa namanya jadi sinyalemen buat kita bahwa memang yang namanya ilmu itu nggak bisa ditawar ya. Itu harus yang paling pokok, yang paling utama. Nah, lalu apa yang sebetulnya menghalangi kita untuk naik ini? Yang menghalangi kita ini ada mental block dari kebudayaan kita. Kebudayaan loh ya. Ini bukan dari apa namanya doktrin atau segala, enggak, tapi dari kebudayaan kita. Jadi mental block dari kebudayaan kita yang kita ini suka menggampangkan urusan. Bro. Jadi orang Indonesia itu terkenal pokoknya apa-apa gampang lah kan gitu ya. Nah itu mirip sama orang Mesir tuh, 11-12 tuh. Makanya Mesir juga kelihatan gak maju-maju ya, karena gitu. Jadi kita ini gampangan aja, gampangan apa misalnya ya. Kuliah susah-susah, wah kalau susah ini harus dimudahkan. Dimudahkan itu gimana caranya? Wah gampang kan, kalau susah-susah itu rumus kita tuh sulit tuh ya. Jadi kalau susah itu harus sulit ya. Sulit itu susul pakai duit, nanti jadi gampang. Nah, jadi kita bisa memudah-mudahkan urusan yang seharusnya nggak boleh mudah gitu ya. Itu dengan hanya sekedar bayar. Coba sekarang ini dicontohkan oleh siapa? Dicontohkan oleh para pemimpin birokrat. Para pemimpin kita yang ada di top level kepemimpinan formal ya di masyarakat, ada yang dapat gelar sarjana, dapat gelar S2, dapat gelar doktor bahkan ya. Itu dia nggak pernah mikir. Yang ngerjain semua asistennya. Itu asistennya kan mentang-mentang dia pejabat kan gitu, banyak asisten. Udah dia berasisten, ada tugas umur kerjain segala macam kayak gitu-gitu. Itu masih mending, masih ada yang ngerjain tugas-tugasnya kan gitu. Ada yang lebih parah lagi, gak usah kuliah, langsung aja dibeli jasanya kan gitu ya. Nah model begitu, itu kan di kita ini gara-gara duit dan kekuasaan yang tidak menghargai ilmu pengetahuan, sekarang dunia ilmu pengetahuan itu dirusak oleh itu. Itu yang menyebabkan budaya kita menjadi tidak suportif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Karena kalau orang berilmu itu gak bisa dikamuflase. Orang pintar sama orang bodoh itu kelihatan kan gitu ya, gak bisa dikamuflase, bukan gitu. Orang bodoh mau dikamuflase pakai apa kan gitu, walaupun gelarnya mentereng ada 200 gelar dia beli kan gitu ya. Tapi kalau aslinya bodoh gak ada ilmunya ya kelihatan. Ditanya ini gak ngerti, ditanya itu gak tahu kan gitu ya. Wah itu kan kacau. Nah makanya budaya ini sekarang yang menjadi barrier berkembangnya budaya ilmu di Indonesia. Yang ngerusak ya pejabat-pejabat, yang ngerusak itu orang-orang yang ada di top level kemudian yang mencontohkan kepada masyarakat gampang lah mau jadi sarjana mah. Jadi gelar sarjana itu cuma buat keren-kerenan aja, bukan sebagai penanda bahwa dia itu punya ilmu itu. Nah, kan sampai ada sindiran dari siapa, Rocky Gerung ya. Ada orang punya gelar sarjana itu cuma tanda dia pernah sekolah, bukan pernah mikir katanya gitu ya. Nah, jadi sampai jadi ada gloom di Indonesia itu karena memang ada gap dan ada barrier yang yang menyebabkan budaya ilmu itu menjadi enggak ada harganya. Jadi akhirnya mahasiswa UGM yang serius kuliah dengan yang beli ijazah itu di Pasar Pramuka itu gelarnya sama, bukan gitu ya. Ini nanti gelarnya ada SIP, ada apa, di Pasar Pramuka bisa beli itu SIP kan gitu. itu sama bergelarnya. Artinya apa? Gelar itu tidak menghargai effort usaha orang mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, itulah yang namanya apa namanya hambatan budaya kita ini. Nah, ini yang dipecah oleh kita. Tapi kalau nggak ada dukungan dari para pemimpin, ya mau gimana lagi, semakin rusak nanti ke depan. Gitu, kira-kira bu ya.
2: Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya di barisan Ikhwan akan saya pilih satu pertanyaan. Saya hitung sampai 3 terlebih dahulu. Boleh angkat tangan, teman-teman. Saya hitung sampai 1, 2, 3. Baik, masih di depan boleh.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Gari Sekolah dari program Studi Akuntansi Sektor Publik BPSUDM. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah agama dan ilmu pengetahuan itu bisa berjalan secara selaras? Karena seperti yang kita tahu bahwa saat ini agama dan ilmu pengetahuan itu cukup termajinalkan. Banyak orang yang mengatakan bahwa antara agama dan juga ilmu pengetahuan itu kontradiksi. Dan juga bagaimana ilmu pengetahuan dan juga agama pada masa peradaban kemasan Islam, bagaimana mereka bisa saling berdampingan? Karena kan banyak sekali teman saya yang lebih memilih ilmu pengetahuan, teman sama mahasiswa yang lebih memilih ilmu pengetahuan daripada agama, karena mereka merasa bahwa ilmu pengetahuan itu lebih rasional daripada agama. Dan beberapa di antara mereka mulai meninggalkan agama, bahkan ada yang memilih jalan sebagai seorang ateis. Sekian, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Mas Adi ya, izin saya mention dulu ya Kak Tiar untuk pertanyaannya. Yang pertama adalah, apakah agama dan ilmu pengetahuan dapat berjalan dengan selaras dan tidak kontradiktif seperti itu ya? Kemudian yang kedua adalah, bagaimanakah perkembangan keilmuan pada masa peradaban kejayaan Islam seperti itu ya? Ya.
1: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Ini memang fenomena sekarang ini orang banyak yang dia punya pengalaman yang buruk dengan agama, lalu digeneralisir. Contoh misalnya gini, orang barat di Eropa, dia punya pengalaman buruk dengan agama Kristen, dengan gereja lah, katakan begitu. Karena pandangannya dianggap bertentangan dengan gereja, bahwa di dalam doktrin gereja bumi itu menghampar, bukan bulat. Akhirnya lah dia dibawa ke pengadilan, dan ada yang dihukum mati, ada yang dia terpaksa harus merevisi dan sebagainya. Dan itu banyak terjadi. Artinya apa? Kebebasan berpikir dan pengembangan ilmu pengetahuan itu akhirnya dikerangkeng oleh kekuatan yang disebut dengan kekuatan gereja tadi. Makanya nanti lahir reformasi. Ya, reformasi di Eropa. Nah, muncul Renaissance, reformasi gereja yang mengakibatkan orang-orang Eropa berkesimpulan bahwa yang namanya agama itu doktrinal, tidak bisa dibawa berpikir kritis, nggak bisa rasional. Itu pengalamannya siapa? Orang Barat. Berabad-abad akhirnya orang Barat ini mengembangkan ilmu pengetahuan minus agama. Jadi agama ditinggalkan aja, dia nggak dibawa-bawa gitu. Jadi kalau ilmu pengetahuan aja, nggak usah pakai bawa-bawa agama gitu. Itu yang kemudian menjadi karakter dari peradaban barat, yaitu sekuler. Jadi peradaban itu sekuler. Sekuler itu memang agama gak dilarang sih, terserah kamu aja. Cuma agama itu gak boleh mengintervensi ilmu pengetahuan. Jadi mengembangkan urusan-urusan keseharian itu dengan ilmu pengetahuan aja, gak usah dengan agama. Jadi agama kalau mau hidup ya di gereja aja gitu. Itu case-nya begitu di barat. Akhirnya apa yang terjadi hari ini di barat? Yang terjadi, agama itu diletakkan hanya sebagai ya culture lah, warisan turun-temurun, sedangkan kehidupan nyata dihadapi dengan ilmu pengetahuan. Dan sampai hari ini gak ada perkawinan antara ilmu pengetahuan dengan agama dalam tradisi di Eropa. Sehingga kemudian

0: itu sama doktrinal seperti itu. Padahal ya, ini jawab pertanyaan kedua nih. Jawab pertanyaan kedua, bagaimana sebetulnya relasi antara agama dengan sains, dengan ilmu pengetahuan dalam tradisi Islam? Islam itu tidak pernah punya tradisi perbenturan antara agama dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Coba di mana cari zamannya yang dalam peradaban Islam ilmu pengetahuan itu dibenturkan dengan agama, bertentangan dengan apa namanya, dengan doktrin-doktrin Islam? Gak ada. Makanya agak heran juga, kenapa ada orang Islam kok bisa ateis? Kalau alasannya agama kemudian apa namanya bertentangan dengan sains, pertanyaannya dia sudah baca agama seberapa dalam? Atau dia cuma tahu agama itu dari tetangga aja gitu, atau dari apa namanya, dari lingkungan tempat dia ngaji nggak seberapa gitu ya. Dia baca Quran nggak, baca tafsirnya nggak, baca tulisannya para ulama nggak, dan berapa banyak buku-buku agama dalam Islam dan disiplin-disiplin ilmu yang dia pahami. Saya yakin ya, orang-orang yang ateis dalam apa namanya, dalam Islam ini gitu ya, dia menjadi tidak beragama itu mungkin juga dia nggak paham ya dengan Islam itu apa. Mungkin dia paham sains tapi nggak paham agama. Kalau paham agama, kita nanti dia akan tahu bagaimana sebetulnya relasi antara sains dengan agama di dalam Islam itu gitu. Nah itu ini apa namanya, seperti itu ya kira-kira. Baik, terima kasih.
1: Baru saja kita ikuti kajian bersama Ustaz Dr. Tiar Anwar Bahyar. Kajian ini hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang di jam 7 sampai 8 malam. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Tiar Anwar Bahyar, pengurus di sini. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga mendapatkan berkah dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zainal Abidin dari Mini Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107.7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan edisi ini semangat ukhuwah kita semakin bertambah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 FM Yafa Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban. Alatur riyasati khumsun. Alat untuk memimpin ada 5. Jadi 5 resep untuk menjadi pemimpin. Yang pertama-tama adalah sidqul lahjah. Kalau ngomong jujur. Ngomong jujur. Satu kata harga mati. Kalam wahid, jujur. Kemudian yang kedua, waqit manusir, menyembunyikan rahasia. Pandai menyembunyikan rahasia. Ada hal-hal yang dikonsumsi untuk umum boleh, ada hal yang dirahasiakan. Orang yang terhormat itu pandai menyimpan rahasia. Kemudian yang ketiga adalah wal wafa'u bil ahd, menepati janji. Kalau janji, dia tepat, tidak ingkar janji. Kemudian yang keempat, wabtida'un nasiha, selalu memulai memberikan nasihat, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk orang lain. Kemudian yang kelima adalah wa'adatul amanah, menunaikan amanah. Ini pemimpin, karena gak mungkin pemimpin itu tidak amanah, tidak mungkin pemimpin itu menginginkan

bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fid-din, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi,

0: feminisme itu kalau di Indonesia itu disebutnya gerakan apa, emansipasi wanita. Nah, ikonnya itu Kartini ya. Dan apa sih yang dilakukan dengan gerakan ini? Gerakan ini berusaha untuk menarik kaum perempuan dari rumah. Jadi rumah itu ditarik kemana dia? Ke tempat-tempat publik ya, tempat kerja, tempat apa, pokoknya perempuan itu jauh lah dari rumah itu. Dan itu kan ketika wanita-wanita sudah ditarik dari rumah, rumah itu kosong. Ketika ada anak di rumah, ada yang harus dibina dan sebagainya, itu akhirnya gak ada yang bina. Anak-anak itu kan jadi anak-anak pembantu, hanya bukan anak ibu bapaknya. Bapaknya udah jelas kan udah sibuk, kemudian ibunya juga keluar dari rumah, akhirnya anak terbengkalai. Dan ketika anak terbengkalai, siapa yang mendidiknya? Entah siapa yang mendidik. Kalau anak itu sehari-hari dengan gadget, maka dia dididik dengan gadget. Kalau sehari-hari dia nonton TV, maka yang mendidik itu TV. Kalau sehari-hari dia dan sama pembantu, maka dia jadi pembantu. Lo lamun pembantu nasoleh, gitu ya. Bagaimana kalau pembantu itu memberikan apa namanya pengaruh yang negatif dan sebagainya itu? Nah, itu sasaran dari apa namanya dari feminis. Maka ideologi feminis itu selalu akan berbicara soal kebebasan wanita, bahwa bebas dong kaum perempuan itu mau menentukan dirinya menjadi apa itu dan sebagainya. Hasilnya apa? Hasilnya perempuan merasa rendah diri ketika dia ada di rumah. Jadi kalau kerjaan perempuan umpamanya jadi ibu rumah tangga, cuma ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah, dia merasa seperti tidak ada nilainya. Dia merasa lebih rendah daripada perempuan-perempuan yang jadi direktur, yang jadi pegawai yang punya gaji besar dan sebagainya. Gitu. Padahal sebetulnya kalau perempuan di rumah gajinya pasti lebih besar gitu ya, dibandingkan dengan yang kerja. Sebab biasanya duit salaki kalau dimikir juga pemajikan. Kalau dari segi itu sebetulnya gitu ya. Tapi kadang-kadang nggak gitu juga. Jadi perempuan itu merasa dia merasa terhina gitu. Kenapa cici wah ini makan gitu ya? Kenapa dia cuma ngurus anak saja? Cuma apa ngurus rumah tangga saja? Ini banyak yang merasa rendah gitu. Nah ini yang kemudian ya menyebabkan nanti perempuan-perempuan karena merasa inferior berada di rumah terus dia berusaha untuk keluar dari rumah. Kumaha carana makan gitu. Dan itu yang menyebabkan pendidikan itu menjadi kacau. Sebab yang namanya pendidikan itu bukan di sekolah untuk pertama kalinya, tetapi pendidikan itu adalah di rumah untuk pertama kalinya. Kan sampai ada istilah ya, al-ummu madrasatun li auladiha. Ibu itu adalah sekolah untuk anak-anaknya, karena anak-anak nanti akan paling banyak dengan ibunya kan gitu. Kalau ibunya itu berada di rumah mengasuh dia dan sebagainya. Nah maka supaya anak-anak itu menjadi generasi-generasi yang hebat, kuat, berkarakter dan sebagainya, siapa yang harus dibina? Yang harus dibina itu adalah kaum perempuan. Dibina dengan apa? Dengan pembinaan Islami, supaya faham dengan agama, supaya ngerti dengan misi daripada Islam dan sebagainya. Nah sehingga nanti ibu itu ketika berinteraksi dengan anak, si anak-anak ini tumbuh dalam karakter yang Islami. Gitu. Jadi kalau kita perhatikan misalnya kalau ada anak-anak bermasalah di sekolah itu yang aktif di sekolah mesti ngerti. Namun ayah budak baon, budak wah terparah rumah gitu ya di sekolah itu sebetulnya masalahnya bukan di sekolah. Pasti masalahnya itu di rumah. Teng, mereka imahna gitu, apa yang terjadi gitu? Jangan-jangan dia nggak pernah ketemu sama ibunya, jangan-jangan dia nggak pernah ketemu sama bapaknya. Dia protes sebetulnya. Jadi anak-anak itu banyak yang protes dengan apa? Dengan berbagai macam bentuk kenakalan tadi. Hei, perhatikan, karena anak itu budak-budak itu masih fitrah ya, masih hidup dengan nalurinya. Karena hidup dengan nalurinya, ada naluri yang tidak terpenuhi oleh anak itu. Apa itu? Perhatian. Perhatian dari siapa? Dari orang tuanya gitu. Jadi walaupun misalnya dia memang diberi HP itu cucu mah ya budaktekan gitu, tapi HP itu sesuatu yang tidak memberikan apa-apa kepada diri anak itu. Mungkin cuma kesenangan sebentar aja gitu, dia main game juga lama itu. Tapi setelah itu kan lama-lama bosan juga. Terus di imah ayam panggil jam ini kan gitu ya. Dan bapaknya mau sepuluh jarang panggil misalnya gitu ya. Ya ini kan bingung tuh, siapa yang harus dia lihat, siapa yang harus diajak ngobrol, siapa yang harus dia jadikan sebagai tempat keluh kesah. Jadi budak mah alus kene apa ke ibunya itu marah nangis segala macam ya, daripada sama tuh. Sebab kalau ke ibunya itu memang sesuatu yang amat naluriah aja ya, naluriah, dan dia melampiaskan energi ini ya, naluriahnya itu dilepaskan ke ibunya. Dan itu biasanya nanti anak-anak yang dia walaupun kelihatannya ke ibunya rada keras dan sebagainya, tapi dia nanti keluar tuh akan sudah normal ini apa secara psikologis itu. Dia
1: dia akan bisa hidup dengan bersosialisasi dengan baik, bisa berinteraksi dengan yang lain juga dengan baik juga. Apalagi kalau ibunya ini orang-orang yang sudah dididik dengan didikan yang baik. Nah, kenapa kaum perempuan itu tetap harus mendapatkan pendidikan terbaik? Jadi sekolah mah kudu, sanajan orientasi sekolah itu bukan harus selalu dia berada di luar rumah gitu. Nah, tapi dengan sekolah itu justru kaum perempuan ini dia bisa mempersiapkan generasi yang hebat-hebat. Dan kalau kita saksikan sekarang ya, kenapa anak-anak di Gaza itu kuat sekali? Siapa yang membuat mereka menjadi kuat? Yang membuat mereka menjadi kuat itu adalah ibunya. Luar biasa itu. Di Brigadir Zidin Al-Qassam itu anak-anak muda, anak-anak remaja yang laki-laki itu, dia kenapa bersemangat untuk menjadi tentara walaupun resikonya mati? Itu karena didorong sama ibunya. Ibunya yang selalu mengatakan bahwa kamu ini diciptakan untuk membela Masjidil Aqsa, kamu yang harus menjadi bagian terdepan, kamu yang harus melakukan ribat, kamu yang harus melakukan jihad dan sebagainya. Sampai si anak-anak itu sejak kecil sudah tertanam dalam pikirannya bahwa dia harus jihad, dia harus ribat. Makanya ngantri itu belajar untuk daftar di Al-Qasam. Ketika misalnya syaratnya kudu apal Quran 70 juz, budaknya saking semangat ya, dia ingin menjadi bagian dari tentara Izzuddin Al-Qasam, dia rela menghafal Quran dulu, akan Quran sampai bisa. Nah, setelah selesai dia perlu daftar itu daftar, dan kalau secara fisik udah oke kan gitu ya, sudah masuk bagian dari itu. Nah, sebagiannya tentu ada yang jadi guru, ada yang macam-macam bahkan gitu. Jadi intinya bahwa kekuatan kaum perempuan, kekuatan ibu itu sangat luar biasa itu dalam membentuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KPI, saya Tiar Anwar Bahtiar, pengurus di sini. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah Pagi FM Malang. Semoga mendapatkan berkah dengan KPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 FM Yafa Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban.

yang ketiga adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat adalah doa. As-salat adalah doa atau seruan. Seruan kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan merupakan munajat atau pembicaraan antara dua pihak, pihak hamba dan pihak yang disembah kepadanya.

habis menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila mendirikan salat, menegakkan salat, qulu salat, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit.

0: Ya, ikhlas kita sambung dengan merasa diawasi oleh Allah, yaitu alladzi yaraka hina taqum wa taqallaba fis sajidin. Dialah yang melihat kamu, melihatmu saat engkau bangkit salat, hina taqum saat engkau berdiri untuk salat, wa taqallaba dan semua perpindahan gerak gerikmu bersama orang-orang yang sujud atau dalam bersama orang-orang yang salat. Artinya kita merasa bahwa Allah melihat kita, bukan manusia yang melihat kita.
1: Jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebenarnya Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَحِ. Di belakang mereka, Allah Subhanahu Wa Taala akan ada mereka orang

0: belajar gimana cara sholatnya Rasulullah.
1: Lalai akhirnya dari khusyuk ya, ketika sholat pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Jadi banyak ya. Kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir ya, tentang terutama anak-anak muda ya, kalau yang sudah S3 sudah sangat sepuh, yang penting husnul khatimah Masya Allah itu sudah alhamdulillah. Tapi anak-anak muda, gimana masa depan kita? Ya masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Karena mereka sebenarnya abdul mustaqbal, kata ulama, orang tua yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita itu tergantung dengan anak-anak muda. Dan nanti gimana sekarang anak-anak muda kita? Dan mereka sebenarnya nanti akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka orang-orang yang seperti ini ya. Yang mungkin banyak di kafe-kafe akhirnya subuh saja itu terlambat ya. Bahkan tidak mereka sholat, ada sholat, mereka lalai dengan sholat. Dan konsekuensinya kalau orang sudah lalai dari sholat, wattaba'u asyahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat ya. Maka sebenarnya kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya, ini bukan sekedar pada yaumul kiamah. Pada yaumul kiamah jelas Rasulullah katakan awwalu ma yuhasabu indallah yaumul kiamah as-shalah. Perkara pertama nanti akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja. Kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan dia berantakan urusan yang lainnya. Ya wattaba'u syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man tabah, kecuali kata Allah, mereka yang bertobat, wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah, wa amila salihan, dan mereka beramal saleh, fa ulaika yadkhulul jannah wa la yadhlimuna syai'. Maka mereka orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit tidak akan dizalimi.
2: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: sifat amalan pertama kita adalah salat. Awalumal khasabidul anbiya mal kiamati hisolat. Salat yang dihisab pertama itu dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala salat.
1: Idza salat salal amali kullu wa idza fasadat fasadal amali kullu.
0: Kalau salatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi
2: beres.
0: Kalau salatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas salat itu ya pertama kita perhatikan wuduk kita benar atau tidak, pakaian yang kita pakai ini sudah bersih suci atau tidak, tempat kita sholat bagaimana. Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah, hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya. Kemudian setelah itu kita baca surah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran tidak lari ke lain tempat, segera kita tarik kembali. Kamu sedang sholat ini, ingat kembali kepada apa yang sedang dilakukan saat itu, apa sedang sujud, sedang rukuk, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu rakaat pertama, tinggal mempertahankan kalau sholat subuh, mempertahankan satu rakaat lagi untuk seperti itu terus begitu. Masyaallah.
3: Harus ya. Beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang adzan salat zuhur untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita bersama.

curahkan salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah

0: salat duhur untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita.
1: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu, secara khusus untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
2: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Dia selalu sholat 5 waktu di masjid.
1: Di pagi harinya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya. Di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut, intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
0: Doa pergi ke masjid.

dosa, yaitu ketika seseorang tadi sudah mulai tidak menjaga pandangannya, fudulun nazar, mereka melemparkan pandangannya kepada perkara-perkara yang haram. Ayat Allah Azza wa Jalla yang memberitakan kepada kita untuk menjaga pandangan kita. Qul lil mu'minin, katakanlah kepada orang-orang mu'min, yahuddu min absarihim, katakanlah mereka itu menundukkan pandangan, wa yahfadhu furujahum, katakanlah mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasna'un, Allah Maha mengetahui atas apa yang mereka lakukan. Faman ghadda basarihi lillah, siapa kata Rasulullah SAW yang mereka menjaga pandangannya karena Allah, rasahu khalwatu, Allah akan berikan rasa nikmat dan keimanan. Wajiduha fi qalbihi illa yawmi yalqahu, dia akan merasakan nikmat dan iman itu

0: أحسن تأويلا.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FDI, saya Rizal Rahman Hakim dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIM Maya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islam.

0: datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 FM Yafa Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MDI, saya Tiar Anwar Bahtiar, pengurus MDI. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia, Radio FM Malang. Semoga mendapatkan berkah dengan mengenai kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

على الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RBI, saya Zahid bin Abdul Qadir Al-Hadrami. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamnya 107,7 RBFM Malang. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan Allah curahkan kecerdasan kepada kita semuanya sehingga melahirkan amal yang sesuai dengan iman yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته وسلك طريقه ونهج منهج إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم طهر أعمالنا من الرياء وطهر قلوبنا من النفاق وطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وطهر أعيننا من الخيانة جماعة رحمكم الله وبيتنا من حرمتنا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita wabil khusus kita masih di hari yang sangat indah dan agung tepatnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada hari yang siapa saja beramal soleh di situ lebih dicintai Allah melebihi di hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memuliakan di hari-hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan waktu khusus lagi kita bertepatan di hari yang puncak-puncaknya ibadah daripada ibadah haji, yaitu apa? Arafah. Arafah. Sehingga di kesempatan yang ringkas ini insyaallah kita akan sedikit bicara tentang apa pelajaran penting atau bahasa mudahnya hari Arafah dan pelajaran apa yang bisa diambil di hari tersebut, hari Arafah. Pertama-tama kita tahu jemaah rahimakumullah, keutamaan yang paling istimewa daripada hari Arafah ini di samping keutamaan lain ya, semuanya istimewa, yaitu pada hari ini Allah sempurnakan agama Islam. Jadi Rasulullah itu haji seumur hidup sekali, dan itu adalah haji pertama dan terakhir beliau, Hajjatul Wada. Dan beliau saat itu telah menyampaikan hari itu hari di mana para sahabat ya, di antara yang mengerti makna daripada firman Allah Ta'ala ini, mereka menangis. Yaitu apa? Ketika Rasul mengatakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Surat Al-Imran Al-Maidah ayat nomor 3. Surat Al-Maidah ayat nomor 3. Telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Maksudnya apa? Jemaah rahimakumullah, Allah telah menyempurnakan agama ini. Allah telah menuntaskan seluruh perkara yang memang harus dipelajari oleh umat ini. Bagi kita mungkin alhamdulillah itu sudah tuntas. Tapi bagi sahabat-sahabat yang mengerti ayat ini, menangis mereka. Artinya apa? Kalau syariat ini sudah lengkap dan sempurna, berarti tugasnya Nabi sudah selesai. Saat itulah kemudian sahabat Abu Bakar meneteskan air mata. Kenapa Abu Bakar ingin meneteskan air mata ya? Dan beberapa sahabat? Karena sebentar kalau masalahnya nikmat yang kemudian syariat ini sudah sempurna telah dijelaskan oleh Rasulullah, berarti saat perpisahan sudah dekat. Karena tujuan diutusnya Nabi itu apa? Menyampaikan risalah. Kalau Allah sudah mengatakan sempurna, berarti tugasnya selesai. Nah, satu adil hikmah penting daripada kejadian ini jemaah rahimakumullah, yaitu apa? Yang pertama, agama telah sempurna dan komplit lengkap, sehingga kita tidak perlu mencari alternatif lain di luar Islam. Islam sudah komplit, semuanya telah dijelaskan, tidak perlu kita tambah dan tidak boleh kita mengurangi. Siapa yang menambahnya berarti merasa lebih pandai dari Rasulullah, dan siapa yang mengurangi-uranginya berarti dia telah khianat daripada ajaran agama Islam. Sehingga agama Islam ini agama sempurna, telah sempurna semuanya. Tidak ada satu perkara pun dalam agama ini kecuali telah dibahas. Coba kalau pernah tidak merenungkan ritual agama apa yang tidak diatur dalam Islam? Semuanya ada. Sampai cara kita bersin diatur, cara kita tidur diatur, cara kita meludah diatur. Bayangkan meludah, jemaah meludah. Kalau jangan belajar kita boleh memarum ada kapan saatnya kita boleh meludah di tempat yang seperti apa dan kapan kemudian tidak boleh. Ada aturan yang lengkap. Subhanallah. Ini diantara kesempurnaan ajaran agama, agama Islam. Dan itu terjadi pada saat Arafah dan kemudian di momentum-momentum Arafah. Kemudian yang kedua, pelajaran pentingnya daripada bulan Arafah ini yaitu apa? Hari diampuninya dosa. Jamaah, ini kesempatan.
1: tidak ada hari di mana Allah sangat melakukan besar sekali apa pembebasan orang. Hari ini berangkat menuju Arafah, padang Arafah, dan sedang iktikaf dengan itu kan ya, bertahan di sana sampai berapa jam, itu bukan main, itu waktu premium sama waktu premium di antara waktu-waktu terbaik yang ada di muka bumi adalah. Namun Allah itu baik, tidak hanya mereka yang sedang diampuni, semuanya termasuk kita dikasih kesempatan untuk diampuni sama Allah Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Siyamu yawmi Arafah ahtasibu ala Allah ayyukafiru sanah alladhi qablahu wa sanah alladhi ba'dah. Oh Muslim, kata Rasulullah, puasa Arafah aku berharap kepada Allah agar Allah menghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun sesudahnya. Jadi kita punya kesempatan bagi yang sudah berpuasa, alhamdulillah. Yang belum, apakah diampuni Ustaz? Insya Allah diampuni. Yang penting perbanyak istighfar dan taubat. Karena mungkin ada yang tidak sempat karena sakit atau karena kerjaan yang berat tidak memungkinkan berpuasa, maka jangan kecil mati. Allah mengampuni semua dosa asal kita mau kembali kepada-Nya. Ini memimpin hari baik semuanya, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti tanggal 10 Zulhijjah, semuanya momentumnya adalah momentum kebaikan. Allah sangat luas ampunannya jamaah. Kita sudah sama-sama banyak dosanya, kita sama-sama banyak dosanya jamaah. Dosa kita banyak, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa muamalah dengan orang lain. Mungkin kita salah ngomong sama orang, pernah nyakiti orang tua, pernah nyakiti pasangan kita. Ini momentum yang berdosa. Ayo kita banyak-banyak beristighfar dan bertobat kembali kepada Allah sampai nanti orang-orang yang ada di Arafah kembali lagi ke tempatnya. Subhanallah. Maka tidak ada tujuan lain mereka datang ke Arafah kecuali cuma ingin mendapatkan ampunan Allah. Tidak ada harapan lain bagi mereka-mereka yang sedang berada di Arafah. Seperti apa? Harapan seseorang yang ingin dimaafkan seluruh kesalahannya dan pulang dalam keadaan seperti bayi baru lahir. Itu harapan mereka. Sehingga kalau ada saudara kita hari ini berangkat haji dengan biaya yang mungkin subhanallah luar biasa mahalnya, 200 juta, 300 juta, mereka hanya satu tujuannya, bukan untuk pamer, bukan untuk apa, satu tok, ingin pulang dalam keadaan bersih, tidak punya dosa. Ayo, jamaah subhanallah, hari itu akhirnya dosa. Kemudian yang ketiga, pelajaran daripada bulan Arafah ini secara khusus, atau hari Arafah ini, yaitu apa, hari pembebasan dari api neraka. Maka doa yang paling bagus adalah doa agar kita dibebaskan dari api neraka. Ma min yawmin akthar min ayyati Allah fihi adadan minan nar min yawmin Arafah. Tidak ada hari ketika Allah lebih banyak membebaskan orang dari api neraka seperti hari Arafah. Kesempatannya sekarang. Hari Arafah adalah momentum taubat besar-besaran. Ayo kita taubat, berhenti dari maksiat. Mau sampai kapan kita terus berhenti? Terutama yang usianya sudah di atas 40 tahun itu warning pertama. 50 tahun warning kedua, 60 tahun warning ketiga. Maka jamaah astaghfirullah, orang yang sudah sampai pada usia di atas 60 tahun masih sibuk berbuat dosa dan maksiat, sangat sulit diharapkan kebaikan oleh Allah. Perbanyak istighfar dan doa-doa, karena istighfar kita itulah yang bisa menghentikan dosa-dosa kita dan perbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Momentumnya ada, dia sudah akan dieksekusi mati. Harapan satu-satunya adalah meminta maaf kepada keluarga korban dalam syariat Islam ya. Kalau ada orang membunuh orang, satu-satunya pemaafan adalah dari pihak keluarga korban. Orang ini kalau meminta maaf kepada keluarga korban, kira-kira dengan cara yang serius sekali atau biasa saja? Kira-kira bagaimana? Serius, kenapa? Ini kesempatan terakhir saya. Bayangkan momentum ini adalah kesempatan terakhir kita jamaah. Tahun depan mungkin kita tidak ketemu lagi dengan Arafah. Tapi kita berharap ini betul-betul menjadi hari pembebasan kita dari api neraka-Nya Allah Ta'ala. Dan itu harapan kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibebaskan Allah Ta'ala dari api neraka. Kenapa? Karena sukses mungkin itu begitu. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran bahwa orang sukses itu apa? Yaitu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dibebaskan dari api neraka, diselamatkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang sukses. Dan itu adalah harapan akhir kita. Ketika kita nanti wafat, nanti kita masuk ke dalam surganya Allah dan bebas dari api neraka Allah. Maka perbanyak istighfar. Jangan merasa aman dari dosa jamaah. koyok-koyok yang gak bebun rokok, jangan. Karena kita gak tahu, jangan. Gak tahu, amal kita belum tentu diterima. Amal kita belum tentu diterima. Makanya ketika seseorang itu merasa aman daripada dosa, khawatirnya dia malah apa? Lalai dari ibadah, rumong sel saja bekal, itu yang bahaya. Ini yang ketiga. Yang keempat, apa itu? Yaitu hari mustajabnya doa. Sempatan. Apa kata Rasulullah? Khairu doa, doa yaumil Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa pada saat hari Arafah. Sempatan tak? Mumpung mereka lagi momentum-momentumnya adalah momentum Arafah, kita perbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Bimbo khair, sekiritas. Di samping doa, doa utama. Apa doa utama? Yaitu Rasul pernah menyampaikan, di antara doa yang senantiasa dibaca oleh para nabi dan Rasul sampai Rasul mengamalkan demi, yaitu ketika Arafah, apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamd wa la kulli syai'in qadir. Terus doa yang kedua apa? Rabbana, apa namanya, doa minta kebaikan di dunia dan akhirat. Satu jawaban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kemudian juga doa akan dibebaskan dari api neraka. Tiga doa ini jangan sampai lupa. Minimal ini. Setelah itu kita minta hajat kita apa saja. Orang tua sakit, minta agar disembuhkan. Anak kemudian ingin sukses, minta doakan. Ingin rumah, ingin minta. Itu sampingnya, tidak ada masalah. Apapun itu. Tapi yang paling penting jangan sampai lupa tiga doa ini sama. Karena itu adalah harapan kita agar kita diampuni sama Allah Ta'ala, masuk ke dalam surganya. Dan ingat, kaidah dalam doa apa? Yakin. Saya ulang sekali lagi, kaidah penting dalam doa, yakin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, ud'ullah wa antum mukminuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan kalau doamu akan dikabulkan. Nabi Allah Yusuf alaihissalam diselamatkan. Nabi Allah Yunus alaihissalam diselamatkan daripada kerucikan. Itu karena tulusnya doanya. Nabi Allah Adam alaihissalam diterima tobatnya. Itu karena tulusnya dalam doa dan munajatnya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari api neraka ketika beliau mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu dengan tulus, penuh permintaan. Satu-satunya bisa menyelamatkan saya sekarang Allah. Maka beliau baca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Selamatlah beliau. Nabi Allah Musa alaihissalam demikian juga. Semuanya diselamatkan sama Allah Ta'ala karena kedekatannya dengan Allah dengan doa, doa jemaah, doa. Maka dari itu jangan pernah melalaikan doa. Doa bukan ibadah, doa itu adalah ibadah. Salah satu bentuk peribadatan yang paling dekat itu adalah doa. Makanya sholat itu disebut apa? Doa. Sholat itu nama lainnya adalah doa, yaitu doa. Doa. Kenapa? Dari mulai takbiratul ihram sampai salam isinya di otak nabi. Mari kita minta kepada Allah Ta'ala doa, doa jemaah rahimakumullah. Dan ingat, di samping kita harus yakin dengan apa yang kita minta kepada Allah bahwa itu akan dikabulkan, jangan lupa adab-adab berdoa yang lainnya, yaitu meninggalkan perkara yang haram dari sisi makanan. Jangan sampai masuk sesuatu yang haram dari sisi makanan. Namun ada perkara penting yang orang sering tersilap. Apa itu? Ustaz, saya ini banyak dosa, apakah kemudian doa saya bakal diterima sama Allah atau diterima sama Allah? Diterima. Jangankan kita jemaah, iblis saja yang sudah dipastikan rakanya ketika minta kepada Allah agar ditangguhkan permintaan agar ditangguhkan agarnya diberikan oleh Allah, diberikan sama Allah atau tidak? Diberikan. Dia minta tangguh, harusnya dia dianggap, tapi dia minta ya Allah tangguhkan dulu ya Allah sampai hari kebangkitan saya akan melayani surat dalam ayat saya akan melayani anak cucu akan betul hamba Yesus. Maka jemaah rahimakumullah, kalau iblis saja kata Sufyan bin Uyainah, kalau iblis saja diberikan tangguh sama Allah permintaannya padahal dia sudah pasti nerakanya, apalagi antum, apalagi kita kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Ini jemaah rahimakumullah, banyak-banyak doa apa saja yang kita minta, minta terutama kebaikan urusan dunia dan akhirat, akhirat kita. Kemudian yang kelima yaitu hari berkumpulnya kaum muslimin. Jemaah, pelajaran penting dari Arafah adalah kumpulnya kaum muslimin. Tidak ada sekat, tidak ada hijabnya dalam pengertian, tidak ada batasan tembok perbedaan di situ. Semuanya sama, Islam mengajarkan persaudaraan. Semuanya saudara kita, mau pakaiannya, kulitnya kayak apa, semuanya adalah muslim. Pelajaran penting. Tidak ada cerita kemudian dipatok sendiri, itu kemudian, oh ini Islamnya Islam saya, ini Islamnya Islam kamu, ini Islamnya Islam. Tidak ada. Kecuali hanya batasan, ini dari negara mana supaya enggak bingung. Itu toh. Tapi enggak ada kemudian dalam rangka untuk asobia dan lesbet, enggak ada. semuanya menyatu dalam ibadah yang namanya wukuf. Menyatu semua. Dan satu harapan mereka, tidak ada satu pun mereka itu berharap yang lain-lain kecuali ampunan Allah Taala di saat itu. Baik. Maka Islam mengajarkan persaudaraan di situ. Setiap manusia sama di hadapan Allah Taala. Bayangkan, apapun profesinya dan jabatannya, apapun dan bagaimanapun keadaan kekayaannya, itu kalau sudah wukuf di Arafah, dipakainya seperti itu semuanya. Semuanya sama. Pakainya seperti itu, betul-betul semuanya. Harapannya cuma satu. Maka kemuliaan itu hanya ada pada ketakwaan seseorang. Siapa di antara mereka yang paling baik, yang paling takwa kepada Allah Taala, itu yang paling baik. Sehingga belajar jamaah astaghfirullah, Arafah itu adalah miniatur daripada mahsyar. Miniatur. Cuma bedanya kalau padang mahsyar itu keadaannya lebih dahsyat dan lebih mengerikan lagi. Kenapa? Karena Rasul mengatakan matahari didekatkan sampai qadratan mil, sampai jaraknya satu mil. Mil di sini punya dua makna kata ulama hadis. Makna pertama mil jarak, berarti kurang lebih sekitar 1,6 sampai hampir 2 km. 1 mil itu sama dengan 2 km kurang lebih lah sekitar itu. Atau makna yang kedua, mil itu adalah alat untuk masuk celah. Jadi kalau istri kita misalkan di celah yang bibian itu kalau misalkan ada seperti apa namanya apa namanya sutunya yang masuk itu alat itu namanya mil, jaraknya sekian, bayangkan tuh. Kodratan mil, sampai jaraknya satu mil, dekat sekali. Dan saat itu orang-orang betul-betul berharap naungan daripada naungan Allah Ta'ala. Tapi tidak semuanya mendapatkan naungan dari Allah, kecuali hamba-hamba pilihan yang Allah sudah sebutkan. Nah itulah jamaah selamat. Berkumpul niatan muslimin adalah pelajaran bahwa mereka punya tujuan yang sama, yaitu Allah Ta'ala. Perbedaan apa pun tidak terjadi di sana. Coba cari enggak, di sana masuk enggak ada ribut-ribut dengan masalah apa, enggak ada. Kenapa? Tujuannya satu, begitu masuk di badan Arafah, diwukuf di situ, yang harapannya cuma meneteskan air mata. Maka orang kalau enggak bisa menetes air matanya di situ, berarti sudah terlampau keras hati dengan Allah Taala. Ini yang kelima, jemaah astaghfirullah. Kemudian yang keenam, hari mengingat pada mahsyar. Ini yang keenam. Bahwa secara khusus Arafah belajar tentang badan mahsyar. Bedanya cuma satu. Apa itu di badan mahsyar lebih dahsyat keadaannya dan tidak berbahagia. Kalau seorang pakai dibuat sama Allah, nanti kemudian di hari badan mahsyar gak ada bahagia. Sehingga gak ada perbedaan. Jadi sekarang ada yang mungkin pakainya tebal, kayaknya tebal, ada yang masuk tipis, ada. Tapi nanti dia di padang mahsyar gak ada lagi pakaian sudah. Sehingga betul-betul tidak ada perbedaan kecuali ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Pakaiannya pun sederhana, menunjukkan bahwa kalau kita kembali kepada Allah, ya seperti itulah pakaian kita. Maka gak oleh sombong, gak oleh kita sombong. Angkuh dengan apa yang kita miliki, ilmu kita, harta kita, jabatan kita, kalau aku mencapai. Semuanya menyatu nanti di hadapan Allah, dan semuanya hanya mengharapkan ampunan Allah sambil berdiri di Allah Ta'ala. Itulah pakaian masyarakat. Nah, miniaturnya adalah wukuf di Arafah. Pelajaran itu adalah wukuf ketika di Arafah. Gak ada orang sombong di sana. Tidak ada orang mampu di sana. Itu adalah tanda bahwa Allah Ta'ala betul-betul menguji bagaimana kesiapan mental kita. Wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, takutlah kalian pada hari ketika semua kalian dikembalikan lagi kepada Allah Ta'ala, yang saat itu kemudian dalam keadaan telanjang semuanya dan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, kembali fitanannya. Ibunda Aisyah ketika disebutkan begini tanya, ya Rasulullah, apa kita enggak saling lihat? Kemudian apa namanya aurat? Kata Rasulullah, tidak ya Bunda Siti, enggak akan sempat. Karena saat itu keadaannya lebih dahsyat daripada sekedar meniru aurat teman. Tak koper nih. Saya ingin sampaikan begini, contohnya sederhana, ketika tsunami di Aceh itu, subhanallah, orang sudah enggak mikir. Yang dia pikirkan bagaimana caranya selamat dari air yang 25 meter ini. Sehingga kadang ada sebagian itu yang ya diuji sama Allah Ta'ala ketika hanyut itu gak pakai-pakaian, ya mungkin gak sempat berpakaian, subhanallah. Itulah jamaah astaghfirullah. Maka di sini kita belajar wukuf Arafah. Wukuf di Arafah adalah belajar kita memahami keadaan tentang padang mahsyar. Kemudian yang ketujuh, jamaah astaghfirullah, di antara faedahnya pula pelajarannya tentang pengorbanan dan ketaatan. Hari Arafah berkaitan erat dengan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, di mana di situ terjadi pelajaran penting. Arafah itu salah satu penamaannya disebut Arafah itu karena saat itu Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpinya benar. Jadi hari Tarwiyah itu dia masih ragu, tanggal 8. Jadi tanggal 7 malamnya dia mimpi, tanggal 8 waktu itu kaku-kaku, ini gangguan setan atau tidak? Gangguan setan atau tidak? Lalu kemudian di hari ke-9, malam ke-9 itu, dia mimpi lagi. Nah, ketika mimpi yang kedua itulah kemudian dia yakin. Arafah, sekarang saya paham ini perintah dari Allah. Maka hari pengorbanan yang kita akan. Apa maksudnya? Saat itulah kemudian ada perintah untuk kemudian menyembelih Ismail. Menyembelih Ismail, jamaah. Kalau kita ingin bayangkan ya, betapa luar biasa yang Nabi Lugai. Coba kalau kita punya anak kecil 8-10 tahun usianya. Kalau dalam bahasa ayat, sa'iyah itu usia yang sudah mulai bisa bantu orang tua. Itu subhanallah, dibaringkan, terus kemudian dia. Dan kalau kita melihat kisah lengkapnya, kita akan semakin terenyuh dengan keadaan itu. Apa kata Nabi Ismail? Ketika diperintahkan oleh ayahku, oleh anakku, aku diperintahkan menyembelih kamu, Ismail. Apa jawabnya Nabi Ismail alaihissalam? Ya abadi, if'al ma ta'mal. Kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Saya terjumpai insyaAllah, kamu akan jumpai aku menjadi orang sabar. Kalau kita baca ayatnya berhenti di situ, maka kita pun tidak akan dapatkan situasi lengkapnya. Situasi lengkapnya dijelaskan dalam banyak riwayat. Bagaimana keadaannya Nabi Ismail itu ngomong sama bapaknya, bahwa ayah, ini sudah siap, tolong nanti pesanku ini. Satu, tajamkan pisaunya supaya prosesnya tidak lama dan saya tidak sakit. Ya Allah, okay, anak kita ngomong kayak gitu, jam. Anak kita yang kita sembelih ngomong, ya Abi, tolong tajamkan pisaunya supaya saya tidak merasakan sakit. Dan prosesnya tidak lama, saya langsung mati. Yang kedua, tutup mata. Supaya apa? Saya tidak berubah pikiran. Tutup mata saya, supaya saya tidak berubah pikiran. Nanti kelihatan pisaunya, nanti berubah pikiran. Sudah satu zaman. Bayangkan, sampai seperti itu. Ini berat. Dan itu adalah situasi yang paling berat. Maka Anda berubah lulus dalam ujian itu. Lolos, Pak. Dan tidak semua orang bisa lolos. Ujian seberat itu bisa lolos dan berubah pikiran melalui salam. Maka pantas beliau mendapatkan gelar Al-Khalil, terkasih Allah Ta'ala. Pelajaran dan pengorbanan dan ini bagian daripada iman ini jamaah rahmatullah. Kemudian yang ke-8 yaitu hari untuk bermuhasabah dan memperbanyak zikir. Ini yang terakhir, hari memperbanyak muhasabah dan zikir. Arafah ini hari kita banyak-banyak muhasabah, evaluasi diri, menyesali dosa, memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena orang pintar itu, orang cerdas itu bukan yang IQ-nya 150, 180, 200, bukan. Itu cerdas menurut kacamata manusia. Tapi cerdas menurut Nabi, Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang menghisab-hisab dirinya, mempersiapkan amal setelah kematiannya. Siap-siap. Makanya orang kalau sudah selesai ibadah haji umrah itu, biasanya mereka lebih tertata hidupnya. Kalau dia tulis, ini berubah. Harusnya begitu, Pak. Kita meskipun belum sempat berangkat di sana, tapi kita belajar untuk apa? Menerima keadaan itu. Menerima agar kita bisa keadaan di mana kita harus mulai menerima bahwa ternyata hidup kita akan berkurang umurnya. Hidup kita akan berhadapan dengan situasi yang lebih dahsyat yang namanya kematian dan perjalanan kematian jauh lebih panjang. Maka itu yang harus kita siapkan. Jangan sampai ditinggalkan. Perbanyak zikir, wirid kepada Allah, istighfar, sholawat, tujuannya perbanyak amal-amal soleh kita. Maka kalau itu kita lakukan, insyaallah Arafah tahun ini menjadi Arafah yang kaki luar biasa buat kita semuanya. Mungkin itu jamaah rahimakumullah, agak lama sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Ini pelajaran yang bisa kita dapatkan dan kita ambil dari Arafah. Sekali lagi saya katakan, momentum ini tidak lama, paling 3 jam. Arafahnya atau wukufnya saudara kita di Arafah itu mungkin sekitar 3 jam, 4 jam, 3 jam. Maka kesempatan momentum ini, momentum banyak doa, bikin mirip, apa saja yang bisa kita kerjakan. Kalau sulit baca Quran, wiritan, istighfar yang banyak, atau sholawat yang banyak, dan seterusnya. Mudah-mudahan itu menjadi pelebihan dosa dan mengangkat derajat kita, insyaAllah. Barakallahu'alaikum, subhanallah, walhamdulillah, asyadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RBI, saya Zahid bin Abdul Qadir Al-Hadrami. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamnya 107.7 RBFM Malang. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan Allah curahkan kecerdasan kepada kita semuanya sehingga melahirkan amal yang sesuai dengan iman yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة

zaman semacam ini pun yang menjadikan kita semakin khawatir, apakah kita mampu meninggal dunia dalam keadaan Islam ataukah kita akan meninggal dunia dalam keadaan kafir kepada Allah wal'iyadzu billah, adalah sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah bersabda, ya'ti ala ummati ayyam as-sabr, akan datang kepada umatku hari-hari yang pada hari itu mereka harus dan wajib mampu bersabar. Hari-hari yang penuh kesabaran, karena banyaknya ujian, banyaknya fitnah, banyaknya syubhat, banyaknya kebodohan. Maka Rasulullah mengingatkan kita, ayyam as-sabr, hari-hari yang kita wajib bersabar. Kenapa kita perlu bersabar di hari itu? Di hari yang penuh fitnah itu, Rasulullah menjelaskan, al-qabid ala dinihi kal-qabid ala al-jamr. Karena pada hari itu, di zaman itu, orang-orang yang senantiasa mempertahankan agamanya, yang senantiasa memegang erat, memegang teguh agamanya, Rasulullah katakan, kal-qabid ala al-jamr, seperti orang yang memegang bara api, dipegang panas dan dilepas pun kufur. Maka Rasulullah memberikan kepada kita pendorong, memberikan kepada kita semangat. Wa ajrul 'amili fiha ka ajril 50 minkum, orang yang mampu beramal dengan amalan Islam yang benar di zaman terjadinya fitnah yang besar akan mendapatkan ganjaran seakan-akan 50 orang di antara para sahabat Nabi. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, 50 minna aw minhum, ya Rasulullah, mereka mendapatkan ganjaran 50 orang di antara mereka ataukah 50 orang di antara kami para sahabatmu? Maka Rasulullah bersabda, bal 50 minkum, mereka mendapatkan ganjaran 50 orang di antara kalian wahai para sahabatku. Dan riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mengapa begitu besar ganjaran yang Allah siapkan untuk orang-orang yang mampu istiqamah di zaman fitnah semacam ini. Begitu besar ganjarannya 50 orang di antara para sahabat Nabi. Apa yang menjadikan mereka mendapatkan ganjaran sebesar itu? Untuk orang yang mampu istiqamah di akhir zaman semacam ini, Rasulullah menjelaskan dalam hadis riwayat yang lain melanjutkan hadis yang tadi, لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. Dikarenakan kalian wahai para sahabatku, apabila kalian melakukan kebaikan maka banyak penolongnya, banyak pendukungnya, banyak yang menyokong. Akan tetapi kelak mereka di akhir zaman, apabila mereka berpegang teguh dengan Islamnya, apabila mengamalkan Islam dengan benarnya, maka mereka tidak mendapatkan penolong dan mereka tidak mendapatkan penyokong. Akan tetapi justru ikhwatul iman, apabila orang berislam dengan benar di akhir zaman semacam ini, tentu mereka akan dijadikan musuh bersama. Orang yang jujur disingkirkan, orang yang amanah dianggap mengkhawatirkan, orang yang senantiasa berpegang teguh dengan prinsip kebenaran disingkirkan. Oleh sebab itu Rasulullah mengingatkan kita perlu banyak bersabar. Sampai pun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah dijamin syurga oleh Allah, manusia yang paling mengenal Allah di antara kita, manusia yang paling taat kepada Allah, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, yang mustahil beliau pun akan meninggal kecuali dalam keadaan Islam, itu pun merasa khawatir beliau akan meninggal di selain agama Islam. Sebuah hadis yang sahih, Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, ditanya oleh sebagian sahabat Nabi mengenai doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Aisyah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RBI dimanapun anda berada, saya Rizky Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayang Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RBI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RBI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI Yafa Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام

الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RBI, saya Ahmad Jalaluddin dari program studi Magister Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati semakin bersih, pikiran semakin jernih, ukhuwah semakin kuat dan bertambah, dan kehidupan kita lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10. Sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن

0: Siaran ini bersama Ustaz Asad Sabari Asi. Berikutnya Dr. Majidah menegaskan bahwa apabila terjadi perpecahan antara representasi pengetahuan atau antara kelompok intelektual ulama cendekiawan dengan representasi ekonomi dan kekayaan dan juga kekuatan militer, hal ini berarti penguasa secara umum, berarti ya pengusaha dan penguasa. Memang kenyataannya pengusaha dan penguasa itu nggak bisa dibedakan sih, kenyataannya apalagi hari ini gitu loh. Dan sebenarnya kita tuh dikuasai oleh pengusaha atau oleh politisi gitu. Hampir semua politisi punya PT. Kayaknya susah deh nyari politisi yang punya PT. Atau kemudian dasarnya pengusaha yang kemudian masuk politik. Dan ini di tengah politik yang high cost ya, dimanapun juga pengusaha peluangnya paling besar. Atau mereka yang di back up oleh pengusaha yang paling besar, yang tabungannya, saldonya, tipis-tipis aja, jangan berpikir lah, gitu kan, tahu diri aja. Tetapi ketika terjadi perpecahan itu, jelas tetap bro, kemurun ilqiyada al-haqima fi mujtama', ini akan merusak, menghancurkan pemerintahan atau elit kekuasaan yang bijak. Gak akan tercipta itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan itu tidak akan pernah terjadi. Itu adalah poin yang sangat penting dalam Pancasila. Sangat penting sekali. Kerakyatan. Sekarang apa kerakyatan yang sedang benar-benar berperan dan mati bermain, yang menentukan? Bukan. Ada kerakyatan. Yang ada adalah keuangan dan apalagi gitu. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi al-qiyadah al-hakimah dalam bahasa Dr. Al-Qiyam rahimahullah, itu tidak akan pernah terjadi apabila representasi pengetahuan dan kekuasaan itu tidak sinkron. Kalau mereka berantem, itu akan terjadi, itu akan menghancurkan. Yang akan berlaku justru adalah gitu, kepemimpinan, elit kepemimpinan kita yang kemudian melahirkan undang-undang, melahirkan regulasi, melahirkan aturan, kebijakan itu semua ditentukan oleh kata beliau, ahwa, jahalah, irtijal. Ahwa ya, kalau kita sih paling mudahnya dia mengartikan nafsu ya, kepentingan. Tapi ahwa juga dilekatkan dengan masalah keilmuan. Dalam arti di sini penyimpangan yang disadari adalah oleh orang yang punya kapasitas keilmuan. Dia tahu ilmu apa namanya accounting, dia tahu cara menghitung. Cuma dia pakai untuk menghitung korupsi yang efektif. Itu ahwa. Ya kan? Gak mungkin gitu loh, kalau tanpa kekuatan accounting yang bagus untuk kemudian bisa berhasil korupsi dengan rapi ya. Gitu cara menghitung laporan gitu. Mudah dilacak itu. Jahalah memang tingkat keilmuannya rendah, jahil bisa jadi begitu. Dan kemudian irtijal, spontanitas ya, karena yang namanya kepentingan, ambisi, keinginan itu sekarang pengen apa, besok pengen apa, maka berubah itu dengan cepat. Regulasi itu tidak ada yang absolut yang melandasinya, karena kepentingan itu memang gak akan absolut. Pragmatisme itu gak mungkin absolut, gak ada nilai yang sakral di situ. Nah, dan bahaya sekali kalau elit kepemimpinan itu ditentukan oleh orang-orang yang nilai dasarnya ini, maka tidak mungkin akan tercipta kepemimpinan yang bijaksana. Dan hal ini kata Dr. Mujib Jilani, wahuwa mukhalifun lil usul as-siyasiyah fi Islam. Dia jelas-jelas bertentangan dengan dasar-dasar politik Islam. Bertentangan dengan dasar-dasar politik. Perpecahan antara elit pengetahuan dengan elit kekuatan gitu, baik itu militer ataupun ekonomi, itu jelas akan dan dengan segala turunannya itu bertentangan dengan dasar-dasar politik Islam. Nah, dalam hal
1: ini kemudian Dr. Najib Kani mengangkat satu fundamental atau dasar dari politik Islam itu dan menegaskan gitu bahwa dalam prinsip politik Islam yang namanya elit pengetahuan dan elit kekuatan, artinya kekuatan di sini ekonomi dan militer, itu harus terintegrasi, harus menyatu, dan itu terdapat atau terkandung dalam istilah ulul amri. Beliau menegaskan ini bahwa istilah ulul amri itu jelas-jelas di dalamnya terkandung integrasi, perpaduan yang utuh antara elit pengetahuan dan elit kekuatan militer dan ekonomi yang kemudian menjadi penguasa. Beliau menegaskan betul hal ini. Jadi tentu saja kalimat ulul amri ini kan saya rasa kalimat yang orang awam aja membicarakannya. Orang awam aja membicarakannya. Populer sekali. Apalagi dalam dunia politik itu penting. Apalagi penguasa berkepentingan banget untuk apa namanya menyelewengkan artinya. Intinya di situ. Karena intinya jelas ada perintah dari Allah agar rakyat itu taat kepada ulul amri. Surah An-Nisa ayat 57 kalau saya tahu berapa? Coba dicek. Sebentar ya. Saya memastikan saja. 59. Coba dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman. Ya bisa ditafsirkan hai rakyat, atiullah wa atiur rasul. Ada diulang. Perintah taatlah. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Diulang dua kali dalam satu ayat. Atiullah wa atiur rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Yang jelas ada kata perintah, taatlah, taatilah, kan itu. Makanya kan berkepentingan betul itu penguasa itu. Artinya ini jelas dalam Al-Quran ada perintah kan itu. Cuman biasanya, atau bukan biasanya lagi, saya rasa hampir selalunya seringnya ya memang langsung dari ayat 59 itu lupa ayat 58-nya. Coba ayat 8-nya apa? 58-nya. Innallaha ya'murukum. Kalau dibacanya dari sini itu asik kemudian kita memahami ayat 59 itu. Kalau dibacanya dari ayat 58 sebagai rakyat itu asik. Karena yang terikat dengan perintah itu bukan rakyat. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan. Ini loh, perintah dari Allah itu hukumnya apa? Sebenarnya Allah memerintahkan kalian. Kalian ini siapa? Domir kalian ini siapa? Kum. Ya baca aja berikutnya. Dari konteksnya bisa paham itu siapa itu. Innallah ya'murukum an tu'addil amanati ila ahliha. Sebenarnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada mereka yang berhak menerimanya. Wa idha hakamtum. Jika kalian membuat keputusan, ya bukan hukum. Siapa yang membuat keputusan hukum? Siapa di pundaknya ada amanah untuk diselesaikan kepada semua orang? Masalah perintahku lebih adil, maka putuskan hukum itu dengan adil. Nah, kan itu. Dan seterusnya ya, ayat, tapi intinya di sini. Ayat ini kata ulama, para ulama ini ayat umara. Memangnya ayat yang ditujukan kepada para penguasa. Ya, sampai ada yang mengatakan begitu. Terlepas dari masalah istilah ulul amri. Ya. Artinya bukan hanya rakyat yang terikat, gitu loh. Penguasa juga terikat, gitu loh. Kalau sama-sama terikat, yuk jalankan bareng-bareng. Kalau kita jalankan bareng-bareng, ya asik jadinya. Jangan diputar balik, gitu loh. Jangan kemudian dipotong. Hai rakyat, kalian harus taat kepada pemimpin. Terlepas dari pengertian ulul amri, nanti kita akan jelaskan di sini. Karena memang kata ulul amri kan maksudnya dari ayat sini, gitu loh. Pertanyaan begini, kenapa rakyat harus taat kepada pemimpin atau pemerintah atau apapun lah istilahnya? Karena pemerintahnya menjalankan ayat sebelumnya, karena dia juga terikat dengan perintah Allah. Jadi ya, dia terikat dengan Allah. Kan di bunda kalian ada amanah kan, amanah kekuasaan. sudah dijalankan nggak? Ingat, lawan dari aman itu apa? Khianat. Lawan dari aman itu khianat. Kekuasaan sebagai amanah, itu kan bentuknya dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Tapi intinya, intinya, ini kan tidak lepas dari konsep Islam tentang penguasa. Bahwa penguasa itu kan diangkat oleh rakyat. Konsep sungguh-sungguh. Bukan diangkat oleh Tuhan. Enak aja, siapa yang waktu yang enggak. Gitu lah. Kalau iya, tadi jenisnya itu. Beda. Epistemologinya udah beda.

permasalahan yang tidak mungkin diselesaikan oleh masing-masing. Maka dibutuhkan pemimpin itulah untuk menyelesaikan persoalan bersama. Itulah. Jadi kalau ada sengketa kan nggak mungkin kita menyelesaikannya sendiri-sendiri, kacau. Atau kemudian persoalan-persoalan yang menyangkut semua orang, itu kan otomatis dibutuhkan otoritas yang bisa gitu loh membangun keseimbangan antara kepentingan orang-orang yang berbeda. Maka ketika rakyat mengangkat pemimpin, pemimpin itu sebenarnya statusnya adalah wakil dari rakyat untuk menyelesaikan masalah. Makanya kenapa rakyat sampai menggajinya dengan zakat, dengan apa mendukungnya, termasuk taat itu kan mendukungnya, karena untuk menyelesaikan persoalan rakyat. Menyelesaikan itu bukan hanya atau tidak hanya membutuhkan kejujuran seorang pemimpin, tapi kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Maka dalam Islam, kalau ada seorang pemimpin itu hanya jujur tapi tidak mampu menyelesaikan masalah, sebenarnya dia sudah khianat, bukan amanah. Itu kalau jujur tapi tidak mampu menyelesaikan masalah, apalagi sudah tidak mampu menyelesaikan masalah, tak jujur pula, selesai, sempurna itu khianatnya.

0: perselisihan masalah sengketa harus diadil. Allah ini mayyidukum bih yang ibaidukum bih. Nah, dengan pemerintah atau penguasa yang menjalankan perintah Allah ini, maka asyik tuh ketika ya ayyuhalladzina amanu atii Allah wa atii Rasul wa uli amri. Ingat, wa uli amri itu tidak didahului dengan kata atii secara langsung. Taatlah kepada uli amri itu tidak boleh keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah yastaqil, maksudnya dia tidak independen di situ. Yang ada kan atii Allah, karena Allah adalah sumber tashri. Atii Rasul juga demikian, Rasul juga sumber tashri, sumber apa namanya hukum, karena kewenangan diberikan Allah kepada Rasulullah. Dasarnya itu dalam Al-Quran jelas, wa ma atakum rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasulullah SAW atau kebijakan atau apapun yang keputusan boleh buat, fakhuduh. Artinya Allah memberikan kewenangan kepada Rasulullah untuk membuat hukum. Inilah gampang kan, kita akan dapat dalam Al-Quran itu yang namanya cara wudu gimana, kecuali setelah di Madinah. Emangnya sebelum hijrah ke Madinah atau sebelum hukum wudu itu yang itu berbarengan dengan tayamum penjelasannya itu gak pada wudu? Wudu, sudah wudu. Oke, sholat sunnah itu kan emang ada penjelasan detailnya dalam Al-Quran sunnah apa saja? Kan Rasul selalu menjelaskan bagiin, Rasul menjelaskan artinya bujmal yang global dalam Al-Quran itu kemudian dijelaskan, dan itu dari Rasulullah SAW, dan itu adalah kewenangan yang diberikan oleh Allah. Makanya ada pengulangan atau Allah ta'ablah kepada Allah, ta'ablah kepada Rasul, ba'ulil amri dan, atau plus, ya enaknya gitu, plus ulil amri. Berita keulil amri itu tidak boleh lepas dari tangan kepada Allah dan Rasul, itu jelas prinsip dasar dalam Islam, dalam politik Islam.
1: Pikiran ilmu bersama Ustaz Asep Sobari Asi dipersembahkan oleh Gabriel Dakwah Islamnya RDW Samarang.

Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah mengatakan, doa ulangi al-Muslim mustajabun fihi bidadir ghaibi. Sesungguhnya doa seorang Muslim itu mustajab bagi saudaranya atas keadaan yang ghaib. Artinya dia mendoakannya dalam keadaan saudara tidak mengetahuinya.

0: sesungguhnya di dekat kepalanya itu ada malaikat yang menunggu doa-doanya. Maka setiap dia mengucapkan doa kebaikan kepada saudaranya, maka malaikat yang mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah, walaka bimisli dzalik, maka dan engkau juga seperti itu. Jadi misalkan kita mendoakan keberkahan rezeki kepada saudara kita, maka malaikat juga akan mendoakan kita. Kalau kita mendoakan kesehatan kepada saudara kita, maka juga malaikat akan mendoakan kebaikan kepada kita.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.

0: Wartawan lagi saya datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Dakwah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Alvin Sahih, pengasuh pesantren Kiriatilawah di Malang. Tetap setia menjadi pendengar Radio Dakwah Islam. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menang.

رؤوس أموال.

0: logikanya kan logika lagi tidak agama bukan logika agama itu dalil ya memang logikanya betul itu hukum sebab akibat matematik ya tapi kan kalau bisa enggak wa yurbis sadaqah kata Allah wa yurbis sadaqah yang hakul riba wa yurbis sadaqah Allah akan musnahkan riba riba
1: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba
0: aja orang gara-gara makan riba duit numpuk penyakit ada yang berubah-ubah makan daging kambing lah stroke Nabi dari dulu ngontolin daging paling enak gitu makan jeruk kena penyakit mah berada vitamin C dehidrat

0: Allah akan musnahkan tiba.
1: Hadis ke-8 dari kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah.

yang pertama-tama wal asr, demi masa, demi masa. Innal insana lafi khusr, khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illa, kecuali, kecuali yang mempunyai empat sifat ini. Illa alladzina amanu, yang pertama sifatnya adalah beriman. Dan iman ini identik dengan ilmu, ilmu, ilmu. Tidak mungkin kita bisa mencapai keimanan tanpa ilmu. Wa amilus shalihat, yang kedua beramal saleh. Ilmunya diamalkan, amalkan. Kemudian yang ketiga wa tawasau bil haqq. Ilmunya didakwahkan, wahkan. Mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada Al-Qur'an, kepada As-Sunnah, As-Sunnah, As-Sunnah, kepada pemahaman salafus saleh rahimahumullah taala ajma'in. Kemudian yang keempat wa tawasau bis sabr, sabar ketika mencari ilmu, mencari ilmu, mencari ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, ilmu, dan sabar ketika mendakwahkan dakwah. Kalau kita amalkan berarti kita tidak rugi. Kalau kita tidak mengamalkan wal asri berarti kita masih termasuk orang yang rugi. Di antara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Dakwah Islam, saya Alvin Sahih dari Pesantren Gria Tilawah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang-orang yang mencintai

0: kita sedang mempelajari sebuah perjalanan hidup generasi umat manusia yang dengan pencapaian-pencapaian mereka itu Allah Subhanahu wa taala memberikan syahadah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin, khaira ummah, sebaik-baiknya generasi manusia. Jadi bukan satu orang, bukan hanya sosok Abu Bakar, sosok Umar, enggak. Generasi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
1: Ayat ini yang salah paham ya, anak-anakku. Di luar sana masih ada penceramah yang keliru ketika mengutip ayat ini sebagai dalil bahwa kita itu orang-orang luar biasa, kuntum khairu ummatin. Padahal jelas mempelajari

0: kuntum artinya kamu adalah, iyalah kita dapat nih. Tapi kuntum itu bukan kamu adalah.
1: Bisa kita lagi ngarang ya. Ini fikir Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Law syaa Allah la qala antum khairu ummah." Jadi kalau kita antum khairu ummah berarti kita langsung otomatis masuk di situ. Tapi walakinnahu qala kuntum. Gitu. Sehingga kemudian syahadah khairu ummah sebagai umat terbaik itu kata Umar takunu li awalinya wala takunu li akhirinya. Sebagai umat terbaik itu memang kesaksian Allah untuk mereka yang lebih dulu kuntum,
0: yang belakangan gak otomatis menjadi khairu ummah, hanya berpeluang. Makanya Umar mengatakan kalau kalian ingin masuk termasuk ke dalam yang khairu ummah sebagaimana kuntum generasi sebelumnya, maka lakukanlah, berkaryalah seperti apa yang dilakukan atau karya yang dicapai oleh mereka yang mendapatkan kesaksian sebagai khairu ummah. Jadi kuntum itu untuk generasi sahabat yang pasti, karena mereka dengan amalnya, dengan karyanya, dengan pencapaiannya layak untuk diberi label khairu ummah setelah para sahabat. Itu otomatis kalau karya-karyanya mendekati maka layak kata Umar gitu. Kalau enggak jangan kemudian dipakai itu sebagai dalil gitu loh, untuk menghibur diri ya, jangan. Jadi khairu ummah itu enggak otomatis diberikan kepada semua generasi muslim, tapi kepada generasi yang sudah membuktikan. Nah, kita itu sedang mempelajari
2: inspirasi RDFM bersama Ustaz Asep Sobari S.

0: atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Sesaat lagi akan Anda simak

الخليقة والموت

كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم.

يرسل فاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من

jasa saya dalam selama kita adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat adalah doa. As-salat adalah doa atau seruan, seruan kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan merupakan munajat atau pembicaraan antara dua pihak, pihak hamba dan pihak yang disembah kepadanya. Sungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila mendirikan salat, menegakkan salat, qulu salat, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit.

0: Ya, ikhlas kita sambung dengan merasa diawasi oleh Allah, yaitu Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihat kamu, melihatmu saat engkau bangkit salat, hina taqum saat kau bersaat engkau berdiri untuk salat, wa taqallubaka dan semua perpindahan gerak gerikmu bersama orang-orang yang sujud atau dalam bersama orang-orang yang salat. Artinya kita merasa bahwa Allah melihat kita, bukan manusia yang melihat kita.
1: Jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebenarnya Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَحِ. Di belakang mereka, Allah Subhanahu Wa Taala akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan sholat.

sholatnya Rasulullah. Lalai akhirnya dari khusyuk ya, ketika sholat pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Dan ini banyak ya. Kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir ya, tentang terutama anak-anak muda ya, kalau yang sudah S3 sudah sangat sepuh. Yang penting husnul khatimah, masya Allah itu sudah alhamdulillah. Tapi anak-anak muda, gimana masa depan kita? Ya masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Karena mereka sebenarnya abdul mustaqbal. Kata ulama, waktu yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita itu tergantung dengan anak-anak muda. Tapi perhatikan gimana sekarang anak-anak muda kita? Karena mereka kemudian nanti akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka orang-orang yang seperti ini ya, yang mungkin banyak di kafe-kafe akhirnya subuh saja itu terlambat ya, bahkan tidak mereka sholat, ada sholat, mereka lalai dengan sholat. Dan konsekuensinya kalau orang sudah lalai dari sholat, wattaba'u asy-syahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat ya. Maka sebenarnya kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya, ini bukan sekedar pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah jelas Rasulullah katakan awwalu ma yuhasabu indallahi yaumul qiyamah as-shalah. Perkara pertama nanti akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja.

0: kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan dia berantakan urusan yang lainnya. Ya, waktu bau syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man tabah. Kecuali kata Allah, mereka yang bertobat. Wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah. Wa amila salihan, dan mereka beramal saleh. Fa ulaika yadkhulul jannah wa la yadhlimuna syai'. Maka mereka orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit pun tidak akan dibalik.
1: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, "Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, 'La yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha.'" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu

0: sifat amalan pertama kita adalah sholat. Awalumal khasabidul abdi yaumul kiamati hasolat. Sholat yang dihisab pertama itu dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala sholat. Idza salat salal amali kullu wa idza fasadat fasadal amali kullu. Kalau sholatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi beres. Kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas sholat itu, ya pertama kita perhatikan wudhu kita benar atau tidak, pakaian yang kita pakai ini sudah bersih suci atau tidak, tempat kita sholat bagaimana. Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah, hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya. Kemudian setelah itu kita baca surah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran kita lari ke lain tempat, segera kita tarik kembali. Kamu sedang sholat ini, ingat kembali kepada apa yang sedang dilakukan saat itu, apa sedang sujud, sedang rukuk, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu rakaat pertama, tinggal mempertahankan kalau sholat subuh, mempertahankan satu rakaat lagi untuk seperti itu terus begitu. Insya Allah kalau kita bisa lakukan itu jemaah sekalian, ketika kita salam rasanya lega ya, dada kita ini alhamdulillah saya mampu melakukan.
1: Dengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

0: Berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
2: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu, secara khusus untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
3: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Dia selalu sholat 5 waktu di masjid.
2: Di pagi harinya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya. Di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
1: Doa pergi ke masjid.
4: Allahumma ja'al fi

0: atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI Yafa Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادة أبو نالان، سايا محمد رفيق، على سفلا أسد بن أسد حمدا. Dengarkan terus radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan radio ini kita menjadi umat yang beriman dan radio ini menjadi radio pemersatu bagi umat Islam di Indonesia. Wassalamualaikum

sum'ah, yaitu beramal karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, atau beramal saleh karena ingin didengar oleh manusia. Riya dan sum'ah ini merupakan dosa besar, sekalipun disebut dengan dosa syirik kecil. Penamaan syirik kecil bukan karena dosanya kecil, tapi kecil jika dibandingkan dengan syirik yang satunya, yaitu syirik besar. Karena syirik terbagi menjadi dua, ada syirkun akbar, ada syirkun asghar, ada syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar itu apa? Ya, orang menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Kalau syirik kecil, riya dan sum'ah ini dikatakan kecil karena dia beribadah kepada Allah, dia salat menghadap kiblat, tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya ingin mendapatkan sanjungan, pujian, atau pengakuan. Orang yang datang ke masjid salat tapi niatnya untuk mendapatkan pengakuan dari manusia agar dipuji, dia pulang membawa dosa besar, tidak mendapatkan pahala. Ibadahnya rusak, ibadahnya tertolak, justru ibadah tersebut dinilai sebagai kemaksiatan. Kenapa? Karena dia meniatkan ibadahnya yang seharusnya untuk Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah, dia niatkan untuk mencari muka di hadapan manusia. Dan syirik kecil atau riya dan sum'ah ini ada unsur penipuan dan kebohongan. Mana aspek menipunya? Dari mana dikatakan ada unsur penipuan? Karena seolah-olah dia sedang berbuat kebaikan untuk Allah, padahal ada maksud tersembunyi dari kebaikan yang dilakukannya. Seolah-olah hatinya baik, padahal dia berbuat hanya semata-mata ingin mendapatkan pengakuan dan pujian, yang itu manfaatnya untuk dirinya sendiri di dunia. Dia lupa dengan Allah. Dan kenapa syirik kecil ini dosanya besar? Karena di dalam perbuatan syirik kecil ini juga ada sikap meremehkan Allah, menganggap penilaian Allah itu tidak penting, yang penting penilaian manusia. Maka orang yang berbuat syirik, walaupun syirik kecil, dia sedang menganggap Allah itu tidak penting buat dirinya. Dia lebih perhatian, lebih takut, lebih berharap dengan pandangan manusia daripada penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala.

ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai ulul. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan terus ulul. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum.

0: hadis ke-10 dari kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, baik dan halal adalah syarat diterimanya doa.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله

resep kalau kita ingin mati husnul khotimah. Pertama-tama resepnya adalah la ilaha illallah, tauhid yang murni, jangan syirik. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah, ikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan menyimpang dari ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jangan mendolimi orang lain. Karena mendolimi orang, kalau kita mau tobat kepada Allah, tidak cukup, harus kita selesaikan urusannya dengan orang itu. Kemudian yang keempat, resepnya adalah kita meninggalkan semua maksiat selain yang pertama,

bersyukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah segala nikmat karunia taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah zuhur berjamaah pada hari ini. Salawat salam senantiasa semoga terlimpahkan dan dicurahkan oleh Allah Ta'ala kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya dan semua umat yang istiqamah dengan ajaran beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin masyarakat muslimin rahmatullah, alhamdulillah kita sudah berada di

sudah mulai berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Haji bagi masyarakat Indonesia merupakan impian yang mewah, impian bagi semua muslim. Bahkan tidak peduli harus dengan syarat istimewa, ya, karena kita tahu ayatnya walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Mungkin dulu kita memahami makna man istata'a ilaihi sabila adalah

sebelumnya, pada saat berlangsung ibadah itu dan sesudah kepulangannya, termasuk nafkah buat keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Dulu kita mahami soal istifa'ah begitu, ya kan? Istifa'ah, tapi dengan kemudahan orang mendaftar, tapi tentu saja dengan sistem antrian, siapapun walaupun pada tahun itu dia belum sanggup, belum mampu sebenarnya, tapi dia sudah bisa mendaftar untuk mendapatkan kuota sambil menunggu 10, 20 tahun, 30 tahun itu sampai genaplah istifa'ah itu. Hadis rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, orang sekatan yang berbahagia ini, saya ingin izinkan saya untuk menyampaikan tentang haji dari perspektif yang tidak biasa atau jarang disinggung oleh para mubalig. Itu apa? Tentang perdamaian global. Pesan ibadah haji untuk perdamaian dunia. Biasanya kita kalau ceramah, ya, ceramah pelepasan jamaah haji,

Wasallam bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Kita semua sudah tahu. Kalau mau mendapatkan materi seperti itu, silakan tinggal search di Google, di YouTube, oh banyak yang begitu. Kalau saya ingin menyinggung hal yang lain yang berbeda, bagaimana haji ini membawa pesan perdamaian dunia, perdamaian dari individu, perdamaian hati seorang hamba ketika dia bisa berdamai dengan sang pencipta, berdamai di dalam keluarganya, perdamaian di dalam lingkungan bangsanya, negaranya, bahkan menciptakan tatanan dunia yang damai. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang setiap tahun ya, jamaah dari Indonesia ini ada 200.000. Di tengah lautan jutaan manusia yang menjalankan ibadah haji setiap tahun, itu tidak mudah mengurus orang ratusan ribu dari satu negara, apalagi jutaan orang ya, dari kurang lebih 150 negara di dunia ini yang mengirimkan jamaah haji. Apalagi panitia pusatnya itu pemerintah Arab Saudi ya. Itu kalau bukan ibadah haji mengumpulkan manusia jutaan dengan berbagai latar belakang rasnya, budayanya, warna kulitnya, adat istiadatnya, bahasanya, itu gak ada yang akan sanggup. Siapa yang bisa sanggup menyediakan prasmanan makanan untuk jutaan jamaah kalau itu diserahkan kepada satu panitia? Nah, keamanan saja. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin. Dia Jalla Jalaluhu Subhanahu wa taala sebagai pengundangnya, inisiatornya adalah Allah melalui lisannya baginda Nabi kita Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wa anhum fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tuna min kulli fajr. Ya sabil manafi ala

0: mengumandangkan azan.
1: Sekali mereka mengumandangkan azannya, tidak ada manusia yang mendengarkan, tidak ada orang yang menyaksikan pada saat Nabi Allah Ibrahim di Jabal Abu Qubais berdiri memandang Ka'bah, kemudian dia mengumandangkan azan haji.

menyampaikan kumandang azan itu sampai ke setiap hati orang-orang yang beriman. Mereka yang memiliki niat tekad yang ikhlas dan tulus karena Allah untuk sampai memenuhi panggilan Allah melalui lisan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bisa dari Allah luar biasa. Panggilan Nabi Ibrahim, kumandang azannya itu dimasukkan ke dalam hati setiap muslim sehingga dia merasakan rindu. Wa in ja'alna al-baita makanatan lin-nasi wa amna wa takhudhu min maqami Ibrahim musalla. Kami kata Allah telah menjadikan bait ini, rumah ini, Ka'bah ini, Baitullah ini, makanatan lin-nasi, menjadi tujuan bagi seluruh umat manusia. Menjadi tumpuan harapan. Untuk apa? Mendapatkan keamanan. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat tentang Baitullah dalam Al-Quran itu selalu identik dengan apa? Amna, keamanan. Ini fenomena yang jarang diungkap oleh kita. Betapa keamanan haji ini dijamin oleh Allah dan terbukti setiap tahun sepanjang perjalanan umat manusia sampai akhir zaman. Kecuali tentu saja ada yang ingin membuat kerusakan di muka bumi, ingin membuat ilhad di tanah suci sehingga menyebabkan ibadah haji itu tidak bisa terselenggara dengan baik. Tapi juga di tengah perang seperti ini, perang yang disebut oleh Donald Trump terakhir dia bikin apa itu? Cuitan ya di trust, social trust Presiden Trump itu, dia bilang perang Iran ini cuma disebut sebagai Iran excursion,

mungkin 40 hari itu udah set bisa mengganggu nadi perekonomian dunia itu. Tapi kalau Donald Trump ini sesuka hatinya dia bilang itu cuma baru main-main aja ya. Belum serius itu katanya, ikan execution satu setengah bulan itu ditulis di dunia sabian. Bapak Ibu Rahmat ya Allah, di tengah situasi perang ini mari kita menghadirkan pesan perdamaian daripada haji selalu dikaitkan oleh Allah. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wa attakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Yang kedua apa? Fihi ayatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Aman orang yang memasuki Makkah itu. Wa man dakhalahu kana amina. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Satu di antaranya adalah maqam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berpijak untuk membangun Ka'bah yang sekarang masih kita saksikan bukti fisiknya ada di pelataran di Sahab Masjidil Haram

sholatnya di depan Ka'bah, tetapi kita sholatnya di belakangnya makam Ibrahim. Bukan untuk menyembah telapak kaki Nabi Ibrahim, tapi untuk mengingatkan kita, kalau tidak ada telapak kaki ini, maka tidak ada titik tauhid. Tidak ada perjuangan manusia untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Itulah tanda kita syukur kepada Allah dengan sholat dua rakaat di makam Ibrahim. Apa yang dibaca? Untuk menepis dan menghilangkan subhan bahwa kita sholat di makam Ibrahim adalah untuk mengkultuskan Ibrahim, untuk memuja Nabi Ibrahim. Tidak, maka yang dibaca ketika sholat dua rakaat sunnah itu di makam Ibrahim adalah apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ah. Tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu haji ini lebih dari sekedar ritual. Dia adalah miniatur atau simulasi, kalau kita mengatakan boleh mengatakan simulasi dunia tanpa konflik. Ya. Di mana tidak boleh ada kekerasan yang menggantikan siklus agresi dari lisan hingga fisik. Fala rafath wala fusuq wala jidal fil had. Konflik, perang besar itu biasa dimulai dari kata-kata, perang kata-kata, konflik verbal. Maka Al-Quran memulainya faman farada fihim al-hajj fala rafath. Orang yang menunaikan ibadah haji, dia harus jaga lisan. Tidak boleh keluar kata-kata kotor, istilah-istilah kotor. Wala fusuq, tidak boleh keluar dari pengamalan agama kefasikan. Wala jidal, tidak boleh ada perdebatan, perselisihan. Konflik verbal ini bisa memulut ya, disintegrasi. Hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan mulut kita. Jangan kita mudah mengumbar kata-kata yang dapat menyakiti orang lain, memberikan stigma kepada orang lain, kepada kelompok lain. Berbeda pandang dalam menyikapi masalah-masalah nasional, masalah politik, ekonomi di dalam negeri, kita juga harus menjaga kesantunan dan adab dalam berkata-kata. Ya. Jangan kedepankan emosi. Ini pesannya dari haji. Banyak ya, kita sudah lelah, kita capek, terbelah bangsa ini gara-gara apa? Karena perang, konflik verbal ya. Semua diawali dari lisan yang bengkok, kemudian membuat hati kita menjadi kotor, kemudian hati kita dipenuhi dengan dendam kesumat, dipenuhi dengan buruk sangka, dipenuhi dengan caci maki. Auzubillah minzalik. Maka kita harus perbaiki ini. Haji mengingatkan kita, jangan sekali-kali memulai konflik dari hal-hal yang kecil seperti ucapan. Tanpa diskriminasi juga, haji tidak ada diskriminasi. Semua pakai pakaian yang sama, semua melantunkan talbiyah yang sama, melaksanakan ritual atau manasik yang sama. Semua sudah ada aturan mainnya, SOP-nya. Semua merujuk kepada SOP dari Allah. Sehingga apa? Semua tunduk hatinya kepada Allah, sehingga lahirlah kedamaian dalam ibadah haji itu. Tidaklah ada lagi permusuhan karena perbedaan ras, perbedaan golongan, perbedaan kelompok, perbedaan partai, perbedaan ormas dan sebagainya. Hanya haji yang sanggup menciptakan kedamaian ini. Luar biasa. Jadi orang kalau pulang haji baru kita naik, lalu kita berdamailah. Tidak usah kita hidupkan asabiyah jahiliyah, asabiyah fanatisme kelompok, ormasan, fanatisme partai. Partai itu hanya alat, ormas itu hanya alat perjuangan Islam. Kita boleh berbeda dalam rincian praktik ibadah, tetapi kita semua adalah sebagai hamba Allah satu di hadapan Allah, setara di hadapan Allah, sebagaimana tergambar dalam manasik ibadah haji. Ada keadilan sosial, pesannya adalah bagaimana menghancurkan dominasi dan keserakahan diri kita. Pesan hadirin apa?

0: walbahimatil an'am fakulu minha wa a'imul ba'isal faqir thumma yahdi dafatahum bayyusiru lirahum wal yattawafu bil baitil aqis.
1: Jadi ini pada hari ini luar biasa. Ada dunia, satu-satunya dunia yang penuh dengan kedamaian tanpa ada konflik, tanpa ada diskriminasi, ya, tanpa ada kecemburuan sosial, bahkan menghadirkan keadilan sosial. Ini pada hari dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Maka bisa dimaklumi kalau misalkan ada, ya, contoh sekarang ada perdebatan-perdebatan tentang fatwa penyembelihan darah, ya. Apakah wajib di tanah suci atau boleh di tanah air? Ya, para ulama berbeda pendapat. Tapi Mesir itu sudah tidak lama mengalihkan penyembelihan dam itu di negara masing-masing atau di negara yang banyak konflik, banyak fakir miskin, supaya lebih efektif. Kalau menyembelih dam di tanah haram, ya pertama tidak menampung karena begitu banyak jutaan hewan yang harus disembelih. Kemudian yang kedua, tidak ada yang mengkonsumsi juga karena semua penduduk Mekah itu kan dibagikan ini kepada penduduk Mekah saat ini. Itu sebagai para makmur-makmur semua. Kalau kita mau kirim disembelih di tanah haram, kemudian dikirim di luar negeri itu butuh proses dan khawatir dagingnya tidak fresh lagi. Maka ada pertimbangan-pertimbangan masalah di situ. Dan kalau intinya apa, kita tidak bicara perdebatan itu. Kita masuk pada haji itu menghadirkan keadilan sosial. Bayangkan. Orang berpuluh-puluh melanturkan daunnya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik salat di makam Ibrahim tawaf dia sa'i dia lempar jumpa dia, tapi dia tidak larut ke dalam ego dirinya hanya menyembah Allah asik khusyuk pada Allah, tapi dia tetap ingat kepada diri, kepada sesama menyembelihkan diri untuk pemerataan keadilan sosial. Yang ada rahmat Allah Ta'ala, maka akar perdamaian ini, ya, ada di dalam ibadah haji itu. Itu apa? Menaklukkan diri sendiri, menghadirkan hamba Allah yang bisa menahan emosinya, bisa mengendalikan emosinya, kemudian dia terlahir kembali dalam keadaan suci, jauh dari keserakahan. Orang lahir, ada enggak yang serakah? Eh? Orang lahir ada yang serakah? Enggak ada, ya. Orang lahir, dari lahir kemudian dia sudah berpikir untuk meraih jabatan, meraih posisi. Dan semua lahir dalam keadaan suci, bersih dari ambisi-ambisi, bersih dari ego, bersih dari keserakahan. Haji mengembalikan kita kepada titik itu. Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yawmi wuladatihi ummuh. Siapa orang yang melaksanakan ibadah haji lalu dia tidak berkata-kata kotor serta tidak berbuat fasik, maka dia akan kembali kepada fitrahnya seperti hari

ego manusia ingin menguasai, ego manusia yang serakah, ego manusia yang ingin ambisi ini itu menguasai. Maka itu protokol damai, perdamaian total ini adalah memutus rantai eskalasi dari rafah, dari kekerasan verbal, dari fusuk, pelanggaran-pelanggaran moral, sampai kepada jidal, konflik fisik dan sosial. Ini harus kita cegah, kita antisipasi secara dini, dan haji telah melakukan itu tanpa disadari. Hadirin rahimakumullah, belum lagi kalau kita lihat bagaimana di Rasulullah itu ketika haji yang pertama dan terakhir, haji wada, beliau menyampaikan khutbah yang sangat fenomenal. Di situ ada deklarasi anti rasisme, deklarasi persatuan dan kesetaraan seluruh umat manusia. Ayuhan nas, inna amwalakum haram wa damakum haram, kahormati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Wahai manusia, sungguhnya nyawamu itu haram di situ, darahmu, hartamu ya haram untuk disentuh oleh orang lain, seperti haramnya dan kehormatannya hari ini, yaitu apa? Sembilan Zulhijjah, hari Arafah itu. Kahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, di bulan haram, di bulan Zulhijjah, wa fi baladikum hadha, di tanah haram, yaitu tanah suci Makkah al-Mukarramah. Kita semua ini apa? Dipelihara, gak boleh kita melakukan agresi, ya, mengambil harta orang lain, ya, mencabut nyawa orang lain, ya, mengambil harta orang lain, kehormatan orang lain kita langgar, gak boleh. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam khutbah itu, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin inna bittaqwa. Tidak ada keunggulan berdasarkan ras orang Ajam di atas orang Arab, tidak, sebaliknya orang Arab di atas bangsa Ajam, tidak ada keunggulan mereka kecuali dengan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah nilai ibadah haji ini akan melawan rasisme yang dilakukan secara sistematik, menghancurkan kolonialisme budaya. Oh, banyak bangsa-bangsa ini budayanya dijajah oleh bangsa yang lebih kuat. Makanya kata Ibnu Khaldun dalam mukaddimah, ya, biasanya bangsa-bangsa yang lemah, bangsa yang dijajah itu akan mengikuti tradisi budaya bangsa yang menguasai mereka, ya, meniru, mendetek, ya. Bahkan itu ketika budaya dari asing itu bertentangan dengan agama pun, kita bisa mengikutinya, bahkan memberikan pembenaran terhadap budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahmati Allah, dalam ibadah haji, ya, ada persatuan yang melampaui batas-batas negara. Ya, wajib fil nasi bil haji yaitu karibalan, semua dipanggil oleh Allah, tidak membedakan rasnya, tidak membedakan suku bangsanya, tidak membedakan bahasa, warna kulitnya, bentuk fisiknya, semua dipanggil, semua melebur dalam persatuan yang melampaui batas-batas geografis kita. Mereka akan datang kepadamu, kata Allah, dengan berjalan kaki, rijalan wa'ala kulli dhabin, dan menaiki unta-unta, masya Allah. Jadi ada mesin untuk membuat kita bersatu. Inputnya terdiri dari berbagai bangsa, berbagai bahasa, ya, lintas benua, bahkan lintas mazhab. Sistemnya berkumpul dalam satu waktu, di satu tempat, dengan satu tujuan yang berpusat kepada tauhid, melantunkan slogan yang sama, talbiyah. Tidak boleh ada kita melontarkan slogan-slogan lain selain tauhid di tanah suci. Ini adalah talbiyah itu. Semua menggunakan bahasa yang sama, bahasa universal, bahasa yang menyatukan semua manusia, tidak memecah belah. Coba kalau

0: kanisa.
1: Hadi itu ada zikir kepada Allah. Yashadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah. Ingat kepada Allah, zikir mengagungkan nama Allah subhanahu. Maka kita tidak berlebihan kalau mengatakan bahwasanya haji ini berhasil menghadirkan zona damai, zona damai yang absolut. Dalam geopolitik ada yang namanya zona demilitarisasi, ya. Zona tanpa senjata, tapi tidak menjamin tidak ada senjata, lalu kemudian bisa apa? Damai. Senjata mungkin bisa dilucuti, perjuangan melawan penjajah senjata bisa dilucuti, tapi orang yang terus menerus ditekan harga dirinya, dihancurkan martabatnya, diinjak-injak kehormatannya, bahkan dihina-hina agamanya, orang itu akan bangkit melawan meskipun dia ambil sebatang kayu yang ditanam yang ada di depan rumahnya. Dia akan melawan. Tidak ada jaminan. Demilitarisasi Gaza misalnya, lalu selesai, hadir perdamaian, permainnya tidak bisa. Selama masih ada penjajahan, selama masih ada pengingkaran terhadap hak-hak suatu bangsa oleh bangsa lain, bangsa yang dijajah itu dia akan bangkit melawan dengan atau tanpa senjata modern. Ya, maka itu kita harus kembali kepada akarnya. Ini bicara perdamaian Timur Tengah, akarnya dulu diselesaikan, bukan masalah ada tidak ada senjata nuklir. Mau tidak ada senjata nuklir pun, kalau memang dasarnya manusia yang brengsek diperang terus, ada tidak ada senjata di Gaza, kalau memang dasarnya penjajahan itu brengsek ya terus ada perlawanan. Maka ini harus dikikis. Inilah haji mengajarkan kepada kita, faman dakhalahu kana amina, siapa yang memasuki baitullah dia akan aman. Luar biasa. Keamanan itu dijaga oleh Allah. Tidak boleh ada perlumbaan darah. Tidak boleh merusak vegetasi tanaman. Tidak boleh mengganggu atau memburu satwa. Itu yang disebut dengan larangan-larangan ihram ketika kita berhaji. Keamanan fisik ketika dihadirkan plus keadilan sosial, itulah yang akan melahirkan perdamaian abadi. Ya, Indonesia dari haji. Hadirin rahmat Allah Ta'ala, itu harus berangkat dari mana? Berangkat dari individu yang baik, individu yang sudah dicabut dari egonya, dicabut dari ambisi duniawinya, dia rela untuk berkorban untuk masyarakatnya, bangsa dan negara, dan dia akan berkorban untuk bekerja untuk apa? Kesejahteraan masyarakat dunia. Maka kalau kita lihat sini kesimpulannya, jangan dirahmati Allah, saya tidak bisa panjang-panjang karena harus ke bandara, ya. Insyaallah beberapa menit lagi. Kita kalau kita lihat matrix peradaban global sekarang ini, ya, antara nilai haji dengan geopolitik, mana geopolitik dan sosialnya, ihram ini itu kalau dimaknai secara geopolitik dan sosial mewujudkan tatanan ideal yang baik, tatanan global yang adil dan damai, pakaian ihram itu memberikan pesan apa? Kesetaraan hak asasi manusia dan anti rasisme. Pakaian kemudian yang kedua, larangan jidal dan rafath, itu adalah fakta non agresi dan resolusi konflik. Sudah. Karena semua merasa konflik-konflik itu pasti dari apa? Dari perang verbal, perang mulut, ya, perdebatan, ingin merebut perbatasan orang lain, ingin merebut pulau orang, ya. Karena di situ ada kekayaan alam, wah, nggak mau berbagi dia, udah ditawarin baik-baik, ayo kita kelola bersama lah, ya, join apa namanya, share prosperity, ya, bersama kita. Tapi ini tetap status quo, jangan kamu klaim sendiri, mau ambil sendiri itu kekayaan di situ. Gak mau juga, ya. Akhirnya apa? Pecahlah perang di mana-mana, ya. Ini mulai dari jidal. Batas-batas tanah haram itu adalah makna demilitarisasi dan pelindungan ekologi. Sistem ekologi, ya, namanya lingkungan hidup ini dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau kita luar biasa keluar dana banyak biaya untuk marga satwa, ya, untuk melindungi hewan-hewan liar, ya, tanpa pakai aturan negara dan aturan internasional, di tanah haram ini sudah menjadi wilayah kawasan yang pure perlindungan ekologi.
0: saudara. Wukuf di Arafah itu makna sosial politiknya adalah kesadaran kolektif dan evaluasi kemanusiaan kita, dan yang terakhir ibadah kurban haji yang disembelih oleh para jamaah haji baik di tanah haram maupun di negerinya masing-masing, itu berarti distribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial. Maka mari kita niatkan haji bukan hanya sebatas ritual pribadi, bukan hanya kita mengeluarkan biaya yang mahal, tapi kita tidak paham arti dan maknanya, lalu kemudian pulang dari menunaikan ibadah haji, tidak mendapatkan, tidak menjadi haji yang mabrur, malah menebar kefasikan, malah menebar konflik, itu jelas tanda bukan haji yang mabrur. Mudah-mudahan bermanfaat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zainal Abidin bin Husain Belfegi. Dengarkan selalu Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, uhuwah Islamiyah kita akan senantiasa terjalin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

القمر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت.

sahabat RDI, saya Muhammad Agung Izzulhaq dari Damai Indonesia 21. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM Malang akan semakin memperkuat ukhuwah Islamia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السبيل حق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما

semangat, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan. Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surah Al-Ahzab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afillah dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita

0: Hadis ke-11 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, memilih yang diyakini dan meninggalkan yang meragukan.
1: An-Abi Muhammad al-Hajim ibn Ali ibn Abi Talib sabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa raihanatihi radiyallahu anhuma qali حفظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
1: ini
0: mereka.
1: Bukan sifat orang yang beriman.
0: Lebih baik Anda diam, Anda selamat.
1: Lebih baik Anda diam, Anda selamat.
0: Biarkan mereka yang bekerja.
1: Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok, bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.
2: Dunia darul ibtila wa darul fana. Dunia ini

0: semua orang itu pasti diuji dengan taraf kemampuannya masing-masing. Oleh sebab itu tidak mungkin kita ini patut untuk meremehkan ujian orang lain, tidak bisa.
1: Akan senantiasa terus-menerus ibadah ujian sesuatu yang tidak menyenangkan itu diri mukmin dan mukminah
0: akan mengenai orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan.
2: Rasulullah ingatkan kita, la yazalul bala bil mu'mini wal mu'minati.
0: Akan senantiasa terus-menerus ada yang namanya al-bala, ujian, sesuatu yang tidak menyenangkan untuk mukmin laki-laki maupun mukminah perempuan. Fi nafsihi, di dalam dirinya. Kalau tidak kena di dalam dirinya, tetap Allah uji. Fi nafsihi wa malihi. Kalau dalam dirinya tidak kena ujian, lahir dalam keadaan sehat, lahir dalam keadaan sempurna, maka Allah akan uji dia dari hartanya. Dan begitu terus. Kalau tidak kena dalam hartanya, apa yang terjadi? Wa fi waladihi, di dalam anak-anaknya.
3: Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung, dan tidak pernah memutuskan.

feminisme itu kalau di Indonesia itu disebutnya gerakan apa, emansipasi wanita. Nah, ikonnya itu Kartini ya. Dan apa sih yang dilakukan dengan gerakan ini? Gerakan ini berusaha untuk menarik kaum perempuan dari rumah. Jadi rumah itu ditarik kemana dia? Ke tempat-tempat publik ya, tempat kerja, tempat apa, pokoknya perempuan itu jauh lah dari rumah itu. Dan itu kan ketika wanita-wanita sudah ditarik dari rumah, rumah itu kosong. Ketika ada anak di rumah, ada yang harus dibina dan sebagainya, itu akhirnya gak ada yang bina. Anak-anak itu kan jadi anak-anak pembantu, akhirnya bukan anak ibu bapaknya. Bapaknya udah jelas kan dia sibuk, kemudian ibunya juga keluar dari rumah, akhirnya anak terbengkalai. Dan ketika anak terbengkalai, siapa yang mendidiknya? Entah siapa yang mendidik. Kalau anak itu sehari-hari dengan gadget, maka dia dididik dengan gadget. Kalau sehari-hari dia nonton TV, maka yang mendidik itu TV. Kalau sehari-hari dia dan sama pembantu, maka dia jadi pembantu. Loh, namun pembantu nasoleh, gitu ya. Bagaimana kalau pembantu itu memberikan apa namanya pengaruh yang negatif dan sebagainya itu? Nah, itu sasaran dari apa namanya dari feminis. Maka ideologi feminis itu selalu akan berbicara soal kebebasan wanita, bahwa bebas bahwa kaum perempuan itu mau menentukan dirinya menjadi apa itu dan sebagainya. Hasilnya apa? Hasilnya perempuan merasa rendah diri ketika dia ada di rumah. Jadi kalau kerjaan perempuan umpamanya jadi ibu rumah tangga, cuma ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah, dia merasa seperti tidak ada nilainya. Dia merasa lebih rendah daripada perempuan-perempuan yang jadi direktur, yang jadi pegawai yang punya gaji besar dan sebagainya. Gitu. Padahal sebetulnya kalau perempuan di rumah gajinya pasti lebih besar gitu ya, dibandingkan dengan yang kerja. Sebab biasanya duit salaki kami dimiliki juga pemajikan. Kalau dari segi itu sebetulnya gitu ya. Tapi kadang-kadang gak gitu juga. Jadi perempuan itu merasa terhina gitu. Kenapa cici wain imah kan gitu ya. Kenapa dia cuma ngurus anak saja, ngurus rumah tangga saja. Jadi banyak yang merasa rendah gitu. Nah ini yang kemudian ya menyebabkan nanti perempuan-perempuan karena merasa inferior berada di rumah terus dia berusaha untuk keluar dari rumah. Kenapa? Cara namakan gitu. Dan itu yang menyebabkan

sekalinya. Kan sampai ada istilah ya, al-ummu madrasatun li auladiha. Ibu itu adalah sekolah untuk anak-anaknya, karena anak-anak nanti akan paling banyak dengan ibunya, dan gitu kalau ibunya itu berada di rumah mengasuh dia dan sebagainya. Nah, maka supaya anak-anak itu menjadi generasi-generasi yang hebat, kuat, berkarakter dan sebagainya, siapa yang harus dibina? Yang harus dibina itu adalah kaum perempuan. Dibina dengan apa? Dengan pembinaan Islami, supaya faham dengan agama, supaya ngerti dengan misi daripada Islam dan sebagainya. Nah, sehingga nanti ibu itu ketika berinteraksi dengan anak, si anak-anak ini tumbuh dalam karakter yang Islami. Gitu. Jadi kalau kita perhatikan misalnya kalau ada anak-anak bermasalah di sekolah itu yang aktif di sekolah mesti ngerti ini. Namun ayah budak baon, budak kuat kepala rumah gitu ya di sekolah itu sebetulnya masalahnya bukan di sekolah. Pasti masalahnya itu di rumah. Teng, mereka imahna gitu, apa yang terjadi gitu. Jangan-jangan dia nggak pernah ketemu sama ibunya. Jangan-jangan dia nggak pernah ketemu sama bapaknya. Dia protes sebetulnya. Jadi anak-anak itu banyak yang protes dengan apa? Dengan berbagai macam bentuk kenakalan tadi. Hei, ini perhatikan. Karena anak budak-budak itu masih fitrah ya. Masih, hidup dengan nalurinya. Karena hidup dengan nalurinya. Ada naluri yang tidak terpenuhi oleh anak itu. Apa itu? Perhatian. Perhatian dari siapa? Dari orang tuanya gitu. Jadi walaupun misalnya dia memang diberi HP itu cucunya ya budak TK gitu. Tapi HP itu sesuatu yang tidak memberikan apa-apa kepada diri anak itu. Mungkin cuma kesenangan sebentar aja. Itu dia main game juga lama itu. Tapi setelah itu kan lama-lama bosan juga. Terus di imah yang panggil jam ini kan gitu ya. Dan bapaknya mau sepuluh jarang panggil misalnya kan gitu ya. Wah ini kan bingung tuh, siapa yang harus dia lihat, siapa yang harus diajak ngobrol, siapa yang harus dia jadikan sebagai tempat kesah. Jadi budak malus kene apa ke ibunya itu malah nangis segala macam ya, daripada sama itu. Sebab kalau ke ibunya itu memang sesuatu yang amat naluriah aja ya, naluriah, dan dia melampiaskan energi ininya ya, naluriahnya itu dilepaskan ke ibunya. Dan itu biasanya nanti anak-anak yang walaupun kelihatan ya ke ibu marah keras dan sebagainya, tapi dia nanti keluar itu akan sudah normal ini apa secara psikologis itu. Dia akan bisa hidup dengan bersosialisasi dengan baik, bisa berinteraksi dengan yang lain juga dengan baik juga. Apalagi kalau ibunya ini orang-orang yang sudah dididik dengan didikan yang baik. Nah, kenapa kaum perempuan itu tetap harus mendapatkan pendidikan terbaik? Jadi sekolah mah kudu. Sanajan orientasi sekolah itu bukan harus selalu dia berada di luar rumah gitu. Nah, tapi dengan sekolah itu justru kaum perempuan ini dia bisa mempersiapkan generasi yang hebat-hebat. Dan kalau kita saksikan sekarang ya, kenapa anak-anak di Gaza itu kuat sekali? Siapa yang membuat mereka menjadi kuat? Yang membuat mereka menjadi kuat itu adalah ibunya. Luar biasa itu. Di Brigadir Zidin Al-Qassam itu anak-anak muda, anak-anak remaja yang laki-laki itu, dia kenapa bersemangat untuk menjadi tentara walaupun resikonya mati? Itu karena didorong sama ibunya. Ibunya yang selalu mengatakan bahwa kamu ini diciptakan untuk membela Masjidil Aqsa, kamu yang harus menjadi bagian terdepan, kamu yang harus melakukan ribat, kamu yang harus melakukan jihad dan sebagainya. Sampai si anak-anak itu sejak kecil sudah tertanam dalam pikirannya bahwa dia harus jihad, dia harus ribat. Makanya ngantri itu belajar untuk daftar Zidin Al-Qassam. Ketika misalnya syaratnya kudu apal Quran 70 juz, budaknya saking semangatnya dia ingin menjadi bagian dari tentara Zidin Al-Qassam, dia rela menghafal Quran dulu kumpulan sampai bisa. Nah, setelah selesai dia baru daftar. Itu daftar, dan kalau secara fisik udah oke kan gitu ya. Cuma masuk ke bagian dari itu. Nah, sebagiannya tentu ada yang jadi guru, ada macam-macam lah kan gitu. Jadi intinya bahwa kekuatan kaum perempuan, kekuatan ibu itu sangat luar biasa itu dalam membentuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KPI, saya Tiar Anwar Bahtiar, pengurus di sini. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia, KGFM Malang. Semoga mendapatkan berkah dengan KPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang diharap, yang ingin kita capai dalam sholat kita adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat

Atau seruan yang seruannya pada Allah Taala, karena di dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan merupakan munajat atau pembicaraan antara dua pihak, pihak hamba dan pihak yang disembah kepada yang

0: cuek, gue kelas bisa sambung dengan merasa diawasi oleh Allah, yaitu Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihat kamu, melihatmu saat engkau bangkit salat, hina taqum saat kau saat engkau berdiri untuk salat, wa taqallubaka dan semua perpindahan gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud atau dalam bersama orang-orang yang salat. Artinya kita merasa bahwa Allah melihat kita, bukan manusia yang melihat kita.
1: Jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebenarnya Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَحِ. Di belakang mereka, kata Allah SWT, akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan sholat.

akhirnya dari khusyuk ya, ketika sholat pikirannya itu kemana-mana, bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah

0: Alhamdulillah sangat syukur.
1: Berarti khusnul khatimah Masya Allah itu sudah Alhamdulillah. Tapi anak-anak muda, gimana masa depan kita? Ya masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Karena mereka sebenarnya Abdul Mustaqbal. Kata ulama, orang tua yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita itu tergantung dengan anak-anak muda. Dan nanti gimana sekarang anak-anak muda kita? Karena mereka sebenarnya nanti akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka orang-orang yang seperti ini, ya, yang mungkin banyak di kafe-kafe akhirnya subuh saja terlambat, bahkan tidak mereka sholat, ada sholat, mereka lalai dengan sholat. Dan konsekuensinya kalau orang sudah lalai dari sholat, wattaba'u asyahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat. Ya, maka sebenarnya kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya, ini bukan sekedar pada yaumul kiamah. Pada yaumul kiamah jelas Rasulullah katakan awwalu ma yuhasabu indallah yaumul kiamah as-shalah. Perkara pertama nanti akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja. Kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan diberantakan urusan yang lainnya. Ya, wattaba'u syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man tabah. Kecuali kata Allah, mereka yang bertobat wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah, wa amila salihan, dan mereka beramal saleh, fa ulaika yadkhulul jannah wa la yadhlimuna syai'. Maka mereka orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit pun tidak akan dibalik.
2: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu fayusalli salatilla ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salat allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

hisab amalan pertama kita adalah sholat. Awaluma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamati as-shalah. Sholat yang dihisab pertama itu dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala sholat. Idza salat salal amali kullu wa idza fasadat fasadal amali kullu. Kalau sholatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi beres. Kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas sholat itu, ya pertama kita perhatikan wudhu kita benar atau tidak, pakaian yang kita pakai ini sudah bersih suci atau tidak, tempat kita sholat bagaimana. Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah, hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya. Kemudian setelah itu kita baca surah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran

0: Mekah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sambil berkhotbah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insya Allah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan terus berkhotbah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.

Thank you.

Gracias.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dwi, saya SZ bin Smer dari UIN Maluku Malang. Dengarkan terus Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, wawasan keilmuan kita semakin luas dan toleransi kita dalam sesama semakin besar, sehingga ukhuwah Islamiyah kita semakin dapat terjalin erat dan kuat. Assalamualaikum

صدق وعده ونصر عبده وعز جنوده وهزم الأحزاب وحده.

وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RBI dimanapun Anda berada, saya Rizky Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayang Kepada Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RBI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RBI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

صلى الله عليه وسلم.

سلام الله.

صدق وعده ونصر عبده.

Korupsi, sahabat FPI, saya Jasmala Estri, Wakil Ketua DPRD Kota Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FPI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan FPI FM, kesatuan dan persatuan umat bisa terjaga sehingga NKRI menjadi kuat. Wabillahi taufiq wal hidayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Cahyono dari Universitas Widya Agama Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RTI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RTI, kita bersama akan semakin meningkat ilmu kita tentang Islam, semakin meningkat persatuan umat Islam di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

salam kita adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat adalah doa. As-salat adalah doa atau seruannya kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan merupakan munajat atau pembicaraan antara dua pihak, pihak hamba dan pihak yang disembah kepadanya. Sebenarnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila mendirikan salat, menegakkan salat, qawmun sala, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit.

0: Ya, ikhlas kita sambung dengan merasa diawasi oleh Allah, yaitu alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihat kamu, melihatmu saat engkau bangkit salat, hina taqum saat kau bersaat engkau berdiri untuk salat, wa taqallubaka dan senang perpindahan gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud atau dalam bersama orang-orang yang salat. Artinya kita merasa bahwa Allah melihat kita, bukan manusia yang melihat kita.
1: Jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَحِ. Di belakang mereka, kata Allah Subhanahu wa Taala, akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan sholat.

dia dari khusyuk ya, ketika sholat pikirannya itu kemana-mana, bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan

0: Masya Allah itu sudah alhamdulillah. Tapi anak-anak muda, gimana masa depan kita? Ya masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Karena mereka sebenarnya abdul mustaqbal. Kata ulama, orang tua yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita itu tergantung dengan anak-anak muda. Kan nanti gimana sekarang anak-anak muda kita? Karena mereka kemudian nanti akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka orang-orang yang seperti ini, ya, yang mungkin banyak di kafe-kafe akhirnya subuh sedikit terlambat, ya, bahkan tidak mereka sholat, tidak sholat, mereka lalai dengan sholat. Dan konsekuensinya kalau orang sudah lalai dari sholat, yattaba'u asy-syahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat. Ya, maka sebenarnya kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya, ya ini bukan sekedar pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah jelas Rasulullah katakan awwalu ma yuhasabu indallah yaumul qiyamah as-shalah. Perkara pertama nanti akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja. Kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan diberantakan urusan yang lainnya. Ya, waktu bau syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man taba. Kecuali kata Allah, mereka yang bertobat wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah, wa amila salihan, dan mereka beramal saleh, fa ulaika yadkhulul jannah wa la yadhlimuna syai'. Maka mereka orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit pun tidak akan dizalimi.
1: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

segera menuju sana. Niscaya mereka akan berlomba-lomba, dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada salat isya dan subuh,

0: hisab amalan pertama kita adalah salat. Awalul muhasabi bil amdi yaumil qiyamati hasalah. Salat yang dihisab pertama itu dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala salat.
1: Idza salat salatul amali kulluhu wa idza fasadat fasadal amali kulluhu.
0: Kalau salatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi
2: beres.
0: Kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas sholat itu, ya pertama kita perhatikan wudhu kita benar atau tidak. Pakaian yang kita pakai ini sudah bersih, suci atau tidak. Tempat kita sholat bagaimana. Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah, hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya. Kemudian setelah itu kita baca surah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran kita lari ke lain tempat, segera kita tarik kembali. Kamu sedang sholat ini, ingat kembali kepada apa yang sedang dilakukan sama

0: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadroni dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sambil berkhotbah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan terus berkhotbah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.

Pulse Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini, semangat ukhuwah kita semakin bertambah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oh, my God.

Thank you.

Oh,

الله

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadroni dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sambil berkhotbah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insya Allah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan terus berkhotbah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.

المر لا إله إلا الله.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dwi, saya SZ bin Smir dari UIN Maliki Malang. Dengarkan terus Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, wawasan keilmuan kita semakin luas dan toleransi kita dalam sesama semakin besar, sehingga ukhuwah Islamiyah kita semakin dapat terjalin erat dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنوده وهزم الأحزاب وحده.

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر

وعده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RBI dimanapun Anda berada, saya Rizky Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayang Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RBI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RBI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FDI, saya Asadullah Nahiwi Ali Terus. Dari kami menggerakkan Asal Jerman yang berlayar, dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107.7 FDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan FDI, kita semua bisa mendapatkan wawasan dan bisa terus berubah, sekali lagi berubah Islamia

صدق واحدا.

Assalamualaikum, sahabat FDI, saya Jasmal ST, Wakil Ketua DPRD Kota Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan FDI FM, kesatuan dan persatuan umat bisa terjaga sehingga NKRI menjadi kuat. Wabillahi taufiq wal hidayah.

0: Whiskey in the Night.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Cahyono dari Universitas Widya Agama Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RTI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RTI, kita bersama akan semakin meningkat ilmu kita tentang Islam, semakin meningkat persatuan umat Islam di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pos Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini semangat ukhuwah kita semakin bertambah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وعده ونصر عبده وأعز منه

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afila dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia RDI FM Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan, dan insyaallah menuju ridha dan surga-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

HBI. Saya Gonda Yunitro dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, ilmu kita semakin bertambah dan akhlak kita menjadi semakin lebih baik. Dengan ilmu dan akhlak, insya Allah persaudaraan umat Islam semakin kuat, kita semua juga semakin

Sonderbauer.

所有无

Sayang.

BPI, saya Dwi Aprianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7.

صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

عبده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI yang berbahagia, saya Coach Dr. Fahmi dari Nusantara Bulan Bulan. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bertambah iman, bertambah kuat persatuan di antara umat Islam sebagai pilar persatuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Farid Hamidi dari PDM Majelis Tarjih Kota Malang dan CMM Kota Malang, Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, Komisi Fatwa Kemenag Kota Malang, KUA Kecamatan Sukun. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita bisa istiqomah di jalan Allah. Keluarga semakin harmonis, sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh solehah penuh berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 風レシピ4分前に。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zahid bin Abdul Qadir Al-Hadrami. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan Allah curahkan kecerdasan kepada kita semuanya sehingga melahirkan amal yang sesuai dengan iman yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جناده وهزم الأحزاب وحده.

0: الحمد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Agung Izzahat dari Damai Indonesia Putih. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM Malang akan semakin memperkuat ukhuwah Islamia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

صلى الله عليه وسلم.

وحده صدق

صدق وعده.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Hendra Ubay dari Jalan Mutu. Dengarkan terus Radio Da'wah Islam 107.7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin dekat kepada Allah, semakin lembut hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أكبر
1: أكبر
0: ولله الحمد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat FB Malang, saya Muhammad Taufik, Kepala Sekolah SMP di Asal Hamra. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan radio ini kita menjadi umat yang beriman, dan radio ini menjadi radio pemersatu bagi umat Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Radio Da'wah Islam Malang, saya Muhammad bin Saleh Trehim, Ketua IKD Jawa Timur. Dengarkan terus suara Da'wah Islam dari Jagalan Masjid Amin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Profesor Usaji, sahabat FPI, saya Jasmal ST, Wakil Ketua DPRD Kota Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7.

materi. Saya Dr. Gamal Albin Said dari Indonesia Medica. Dengarkan terus radio dakwah Islamiyah 107,7 FPI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan FPI bisa tunjuk takriful quluub, kesatuan hati di antara kita untuk bersama-sama berkolaborasi memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kota Malang.

Bapak Bahtiar, pengurus BIMI, biarkan terus radio dakwah Islamnya, KGFM Malang, semoga mendapatkan berkah dengan penyelamatan. Assalamualaikum.

وعده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جناده وهزم الأحزاب وحده

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جناده وهزم الأحزاب وحده.

Bandı.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dwi, saya Ustaz Zaid bin Smail dari UIN Maluku Malang. Dengarkan terus Radio Da'wah Islamiyah 107.7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, wawasan keilmuan kita semakin luas dan toleransi kita dalam sesama semakin besar, sehingga ukhuwah Islamiyah kita semakin dapat terjalin erat dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Sahabat RTI, saya Rizal Rahman Hakim dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIM Ulama Maya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RBI dimanapun anda berada, saya Rizki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayyidul Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107.7 RBI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RBI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sonia Palacio.

صدق الله العظيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat FBI, saya Gonda Yunitro dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FBI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan FBI, ilmu kita semakin bertambah dan akhlak kita menjadi semakin lebih baik. Dengan ilmu dan akhlak, insya Allah persaudaraan umat Islam semakin kuat

warga Gede Kota Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, kesatuan dan persatuan umat bisa terjaga sehingga NKRI menjadi kuat. Wabillahi taufiq wal hidayah.

0: saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik.
1: Sahabat RDU, kita akan segera bergabung dengan Masjid An-Nur Jogora Malang untuk mengikuti siaran langsung sholat subuh berjamaah.
2: Thank you.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Yudi Cahyono dari Universitas Widyagama Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RTI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RTI, kita bersama akan semakin meningkat ilmu kita tentang Islam, semakin meningkat persatuan umat Islam di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم

Podcast Radio Dakwah Islam yang 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan edisi ini, semangat ukhuwah kita semakin bertambah insya Allah. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afila dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia RDI FM Malang. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan, dan insyaallah menuju ridha dan syurga-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده.

إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده

Sahabat RDI yang berbahagia, saya Coach Dr. Fahmi dari Nusantara Bulan Bulan. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bertambah iman, bertambah kuat persatuan di antara umat Islam sebagai pilar persatuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أكبر وللله.

0: لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat RDI, saya Farid Hamidi dari BDM Majelis Tarjih Kota Malang dan CMM Kota Malang, Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, Komisi Fatwa Kemenag Kota Malang, KUA Kecamatan Sukun. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita bisa istiqomah di jalan Allah. Keluarga semakin harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak soleh, solehah, penuh berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Batu, sahabat RBI, saya Muhammad Agung Izzahat dari Damai Indonesia Putihwan. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RBI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RBI FM Malang akan semakin memperkuat ikhwah Islamiyah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جناده وهزم الأحزاب وحده

0: أكبر
1: أكبر
0: ولله الحمد
1: الحمد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Abdi Malang, saya Muhammad Taufik, Kepala Sekolah SMP di Asal Hamra. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan radio ini kita menjadi umat yang beriman, dan radio ini menjadi radio yang bersatu bagi umat Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota.

0: Isra.
1: Tadi saya lama di Radio Isra dari Majelis Rasulullah Malang. Itu terus Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bos Radio Dakwah Islamiyah 107,7 MPU FM Malang. Semoga dengan mendengarkan MPU FM, kesatuan dan persatuan umat bisa terjaga sehingga NKRI menjadi kuat. Wabillahi taufiq wal hidayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KPI, saya Tiara Anwar Bahtiar, pengurus di sini. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia, Radio FM Malang. Semoga mendapatkan berkah dengan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

satu, sahabat RBI, saya Muhammad Sofyan, News Anchor TV One yang juga host Damai Indonesia Ku. Dengarkan terus Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RBI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RBI FM bisa semakin menambah khasanah Islamiyah kita dan menjadikan umat Islam semakin bersatu di seluruh dunia.

0: بلند.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ahmad Jalaluddin dari program studi Magister Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati semakin bersih, pikiran semakin jernih, ukhuwah semakin kuat dan bertambah, dan kehidupan kita lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zainal Abidin bin Husain Belsegi. Dengarkan selalu Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, uhuwah Islamiyah kita akan senantiasa terjalin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

صدق الله العظيم.

صلى الله عليه وسلم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Dakwah Islam, saya Alvin Sahih dari Pesantren Kiria Tilawah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita sebagai orang-orang

0: ولله الحمد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RTI, saya Dr. Raden Husaini, Ketua Program Dokter Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarub kita kepada Allah, dan menjaga meningkatkan ukhuwah kita sebagai sesama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ahmad Muafiq Saleh dari Pondok Pesantren Tamyiz Al-Afkar, Telogomas Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM menjadikan kita memiliki wawasan keislaman dan menjadi jalan ukhuwah kesatuan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya Dr. Gamal Albin Said dari Indonesia Medica. Dengarkan terus radio dakwah Islamiyah 107,7 RTI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RTI bisa tunjuk takrif kesatuan hati di antara kita untuk bersama-sama berkolaborasi memberikan yang terbaik.

Gading. Saya Dwi Aprianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dawa Islamiyah 107,7 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya dari Pamungkas, Ketua Kadin Kota Malang Barokah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7